0: 92,5 Pro 2 Radio Lampu Teman Terbaik Kamu. Selamat pagi Teman Pro 2. Pagi ini kamu ditemenin sama Alia Divani dan juga
1: Ayu Fatmani Teman Pro 2. Kita bakal nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 10 nanti di Teman Pro 2. Jadi tetap dengerin kita cuman di Spada Special Weekend.

0: Menurutku yang Perdua Air Bener Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Alia dan juga Ayu di Perdua Air Bener Lampung. Dan seperti biasanya ya, kita akan membawakan beberapa info menarik nih buat kamu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, karena kan ada afdol tuh banget tuh. Yes. Kalau misalnya kita pagi-pagi gak dapet siraman rohani. Enggak.
0: Siraman rohani gak tuh.
1: Pokoknya ya harus update dong. Bangun yeah. tidur kita harus update nih. Ada berita apa sih misalnya hari ini gitu.
0: Betul, ada apa tuh kira-kira Ayu?
1: Nah ini ada yang dari pertama ya, dari KONI Lampung nih yang udah tetapkan 32 cabang olahraga untuk Porprov 2026 nih teman Perdua.
0: Yes, dan yang kedua nanti ada film Jejak Evaluasi Angkat Konservasi Pesisir Berbasis Komunitas.
1: Dan yang ketiga ada dari Nunu Supardi yang soroti hilangnya puluhan piringan hitam hibah dari Prancis teman Perdua. Dan semua itu bisa kamu dengerin cuma di Perdua RRI Bandar Lampung,
0: teman terbaik kamu.

0: Yes, ya ini hari Sabtu ya, harusnya teman-teman produan nih masih ada yang tadi waktu gue berangkat tuh lagi ada yang jogging gitu ya kan, lari pagi, terus lagi ada yang seliweran ya naik mobil motor, tapi nggak serame biasanya gitu. Bener. Mungkin lagi pada nikmatin rebahan aja ya
1: waktu di rumah libur, gitu ya. Apalagi kalau anak kos nih, ya ampun, udahlah tidur aja, mau ngapain lagi ya kan?
0: Bener, karena biasanya kalau kayak gitu kan udah capek tuh kan, selama weekdays ngerjain tugas ini itu ya. Betul. Berangkat ke kampus, Sabtu Minggu dibuat untuk istirahat gitu kan.
1: Nanti malam minggu lebih padat lagi tuh Al. Disambil gak akan bisa lewat
0: malam minggu
1: itu.
0: Ya
1: malam minggu nih.
0: Banyak yang pacaran kali ya.
1: Yang pacaran gak usah keluar daripada ini kan.
0: Daripada
1: menuhin jam.
0: Mending dengerin kita gitu kan ya.
1: Dengerin kita aja sambil request lagu ngegalau. Bener. Misalnya.
0: Kasian juga kalau ngegalau. Mending kita calling-calling aja kan sih malam minggu.
1: Malam minggu
0: jomblo siapa tahu.
1: Siapa tahu mau ini yang first date ya, nggak apa-apa lah, dicoba aja ya, ya kan.
0: Iya.
1: Udah
0: betul.
1: Udah first date berapa kali di bulan Mei ini Al?
0: 10 ada kali ya.
1: Waduh, banyak banget nih.
0: First date sama dosen.
1: Oh gitu.
0: First date sama teman-teman ya kan. Maksud nggak maksud gue?
1: Maksud. Emang ya banyak banget hal-hal yang udah kita lewati di bulan Mei ini. Ini udah tiba-tiba nggak kerasa banget, kayak ngebut banget ya nggak sih?
0: Gila bulan April kayak lama banget. Sampai gue tuh ngeliat ya di orang lain gitu kan, buat video gitu kan. Kalau misalkan bulan April dibuat jadi manusia itu udah slow gitu, jadi kayak buat jalannya kayak slow gitu.
1: Slow mo banget. Loh. Apalagi minggu depan udah ada long weekend nih. Wah, gue yakin iya. Kan 14-15 tuh ada cuti sama tanggal merah. Dan itu pasti wah, udah sih rencana liburan tuh udah membludak banget nih. Semoga enggak wacana.
0: Semoga enggak wacana sih, bener. Tapi kayaknya kita enggak sih. Kita tetap setiap menemani teman produa ya kan.
1: Iya dong, tetap dong kita harus menemani teman produa. Jadi teman produa ya tetap harus dengerin kita karena kita punya banyak banget lagu-lagu terbaru. Dan teman produa yang pengen request lagu-lagu kesukaan boleh banget ya, WhatsApp kita di 0817992525
0: atau bisa ke Instagram kita di @produabdl. Kita tunggu.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

gak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Yai, masih barengan sama Ali dan juga Ayu di pada special weekend ya. Kali ini kita bakal ngebahas informasi yang tadi kita udah mention di awal, yaitu tentang KONI Lampung tetapkan 32 cabur atau cabang olahraga porprov di tahun 2026 ini.
1: Oh, banyak banget ya, ada 32 yes, cabang olahraga nih yang bakal dipertandingkan porprov 2026 nih. Nah, ternyata penetapan ini itu merupakan hasil rapat koordinasi ya teman-teman Pro 2 antara KONI Lampung, Dispora Lampung serta tuan rumah Porprov 2026. Nah, dari total 32 cabang olahraga ini ada sebanyak 29 nih yang merupakan cabang olahraga yang masuk kategori kualifikasi Pekan Olahraga Nasional atau PON, dan sementara 3 lainnya ini tuh merupakan cabang olahraga pilihan tuan rumah nih teman Pro 2.
0: Oke, memang banyak banget ya. Jadi memang ketua umum KONI Lampung itu ya Taufik Hidayat mengatakan penetapan cabang olahraga ini didasarkan pada cabur yang dipertandingkan di PON serta kesiapan kepengurusan di daerahnya masing-masing gitu.
1: Dan ditegaskan juga nih ya oleh Taufik Hidayat kalau misalnya cabang olahraga ini tuh udah dipertandingkan dan telah diverifikasi minimal memiliki kepengurusan aktif di 8 kabupaten atau kota gitu.
0: Iya, yes, dan memang ya menurutnya juga kalau ada kepengurusan yang gak aktif gitu kan, sudah habis masa berlakunya, itu gak bisa diakomodir lagi. Jadi di 29 cabang olahraga itu dipastikan pertandingan ini nanti ya pasti ada akuatiknya, angkat berat, angkat besi, atletik, badminton,

0: Ya, tenis lapangan, tenis meja, dan wushu nih teman produa.
1: Iya, betul. Dan memang sementara itu ya, Sekretaris Umum KONI Bandar Lampung juga selaku perwakilan tuan rumah, Rahmudin menyebut kesiapan Kota Bandar Lampung sebagai tuan rumah terus dimatangkan.
0: Dan tadi itu kan kalau misalnya itu 29 cabang olahraga yang udah bakalan pasti gitu diperandingkan di PON. Nah, ini sementara ada 3 cabang olahraga nih yang bakalan ada di sebagai tambahannya tadi kan buat genepin di 32 cabang itu kan. Nah, itu ada Muay Thai, ada sepak takraw sama tinju nih, teman-teman.
1: Kalau lu mau ikut yang mana nih?
0: Jujur. Enggak sanggup nih kayaknya nih. Kayaknya encok duluan nih.
1: Encok duluan ya. Aduh. Besok-besok kita kayaknya olahraga rebahan aja enggak sih?
0: Aduh, menang nih juara 1 nih ya. Juara 1 nih.

0: the beep.
1: Woi woi, tolong. Airnya makin naik nih. Woi woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini woi. Tolong itu laptop gua.
2: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya. Bentar. Laptopnya masuk nih.
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
1: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong ngapain?

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia. Dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis. Bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman. Artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya mengujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

0: kamu tahu nggak sih
1: awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung?
0: Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
2: Kamu, RRI Banyak Lampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, Mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, Mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi?
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Yeay, 95.5 Pro 2 RBL, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 udah nemenin Alia dan Ayu ya selama 3 jam ini ya di pada social weekend. Kalau begitu dari Alia, terima kasih dan keep on tuning ya teman Pro 2.
1: Yes, dan terakhir dari kita, let's divide, share and express your willingness. All with Pro 2 RBL Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RBL Lampung, teman bola kamu.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: And now

0: 2.
1: Sosial FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sekarang di Musicpreneur. Ya, seperti biasa di hari Sabtu pagi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi lagi di teman Pro 2. Kira-kira siapa? Buat kamu yang penasaran, kamu bisa lihat aja langsung di Instagramnya Musicpreneur di Instagram, oke? Jangan lupa di follow juga dan pastinya cek siapa yang bakal datang di hari ini. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan habis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat kamu yang pengen ikutan bisa langsung merapat di 0811 800 105.

0: Teman Produe di seluruh Indonesia masih ditemani sama Davey Prada dan pastinya sudah bersama Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi. Udah berapa minggu kita gak ketemu ya?
0: Iya deh, pagi. Kemarin digantiin sama Elan, digantiin sama
1: satu ada tuh.
0: Ocit. Yes. Betul. Tapi kali ini saya kembali lagi. Oke deh, ini juga seperti bisa dilihat di Teman Produe di RRI Net. Ada siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini seru kali ini. Saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer.
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kelihatan dari timur kan?
0: Oke. Halo, Bang Mike.
2: Halo.
1: Kalau nggak salah dari Ternate Utara ya?
2: Saya dari Tanimbar.
1: Tanimbar.
2: Bayangin, Maluku mana? Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow.
1: Gitu.
0: Di berarti waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan?
2: Oh, aku lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta, ya. Oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
0: Oke. Wih, seru banget. Oke, komposer tuh siapa lagi?
1: Komposer, ya tentu dia musisi, ya yep. Jelas. Dan ini sebenarnya kita lebih, pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
0: Oh, wow. Nah,
1: karena Bang Mike ini... ya kita nanti kita cerita lah dunia reggae saat ini gimana. Kemarin kalau kemarin kita ngomong punk rock kan,
0: punk rock.
1: Nah, hari ini kita ngomong reggae.
0: Reggae. Gitu. Yang aku tahu tuh reggae tuh siapa namanya, Bob Marley yang paling terkenal.
1: Iya, Bob Marley, tapi itu juga genre kan,
0: genre
1: ke Jamaika ya.
2: Iya, Bob Marley Jamaika.
1: Jamaikan.
0: Oke. Jamaikan. Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama nanti aku cek ya.
1: Oke.
0: Aku lupa tuh waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus abis itu bilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar gak tuh?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony Ki Rastafara.
0: Oke.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke. Okay.
2: Roots Bob Marley.
0: Berarti lebih ke arah sana gitu ya.
1: Oke. Okay. Sejarahnya itu kan kalau nggak salah dia mulai ada kalau yang cepetnya itu ska kan.
0: Oh gitu. Nah, reggae dicepetin tuh ska.
1: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu, maka mereka menyebutnya ska.
0: Oke.
1: Jadi itu adalah luapan kalau di Amerika yang kulit hitam itu lebih ke jazz kan akhirnya karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
0: Oke.
1: Nah kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya, tapi tiba-tiba karena saking di sana itu panas banget, ya kan? Akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
0: Oke.
1: Nah akhirnya banyak sedikit orang di sana itu dia cooling down, akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya, yang santai gitu.
0: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu juga ya, dan genre juga.
1: Genre.
0: Oke, kita
1: apalagi muncullah keluar genre-genre di bawahnya.
0: Oke. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama Bang Mike kali ya.
2: Okay.
0: Tapi dulu pertama kali gitu, akhirnya tertarik ke musik tuh gimana Bang?
2: Musik apa nih?
0: Musik apapun, maksudnya masuk ke dunia, wah gue tertarik nih ke musik.
1: Dunia persilatan.
2: Dunia persilatan itu saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD ya.
0: 4 SD.
2: Tapi itu masih, ya masih global lah musiknya.
0: Oke, okay, pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
2: Setelah tahun 92, saya udah mulai denger reggae tuh.
0: Ah, itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya dengar pertama kali justru UB40.
0: Oke.
2: Okay. Yang lagunya Kingston Town.
0: Iya. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua.
0: Dari orang tua.
2: Oke. Okay. Orang tua suka setel-setel itu kan.
0: Ah.
2: Saya dengar terus enggak lama Bob Marley.
0: Oke.
2: Okay. Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band. Band saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
0: Wow,
1: Matahari Reggae.
0: Dari tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
0: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun, lebih tua dari aku.
1: Iya.
0: 26 tahun.
2: Udah clear ya.
0: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
2: Iya. Waktu itu kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening ya, artinya musiknya tuh bikin kita
1: ngebawa ya.
2: Ngebawa suasana, mau joget,
1: mau nyantai,
2: riang gitu. akhirnya kita bikin itu, kita eksekusi.
0: Wow.
2: 10 Agustus 99.
0: 10 Agustus tahun 99. Bentar lagi ulang tahun dong ya?
2: Iya betul.
0: Berapa bulan lagi tuh? 4 bulan lagi.
2: 4 bulan lagi.
1: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya, Pak?
2: Bikin bandnya dulu.
1: Oh, bikin bandnya dulu. Bikin
0: band sama teman-teman.
2: Sama teman-teman, sama beberapa orang teman.
1: Manggung-manggung lah ya waktu itu ya.
2: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi, tahu enggak?
0: Oh iya.
2: Wah, saya enggak tahu. Ada itu. Ada bengkel kafe.
0: Iya, zamannya Mas Rio mungkin ya.
1: Betul, betul.
2: Iya.
1: Oh, di bengkel.
2: Kita di kafe KTS-nya, kafe Tenda Semangginya. Iya.
0: Saya tahu bengkel SCBD, bukan.
2: Dulu ada dekat situ ya, dekat lokasi
0: Semanggi
2: itu.
0: Oke. Berarti 26 tahun, hampir 27 tahun gitu kan.
2: Iya.
0: Pernah ngerasa jenuh gak sih sama Regi? Atau pernah apa, akhirnya kayak loncat ke genre lain gitu?
1: Hip-hop misalnya. Dulu sebentar ya.
0: Oh berarti hip-hop. Apa K-pop?
1: Hip-hop. Lompat gitu sebentar.
2: Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
0: Oke.
2: Mungkin tapi gak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single. Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
0: Berubah gimana tuh mas?
2: Reggae itu, tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya. Maksudnya dulu kan kita mainnya tuh lebih ke, kalau pernah dengar grupnya di luar, Alpha Blondie.
0: Oke.
2: Kita lebih ke arah sana, tapi sekarang lebih modern lah, ada beat-beat R&B-nya. Itu.
1: Ngikutin zaman.
2: Ngikutin zaman now ya.
0: Berarti bisa di mix. Aku tahu kalau yang aku tahu ya, lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh. Yaitu tadi campuran sama hip hop gitu. Yeah. Itu menarik sih. Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lain gitu ya.
1: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
2: Betul.
0: Oke. Kalau belajar ngekompos itu berarti dari tahun berapa tuh?
2: Kebetulan saya semenjak saya bikin band Matahari itu, ya saya yang kompos sendiri.
0: Wow.
2: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar ya, nggak semua.
0: Bentar.
2: Besar.
0: Tahun 99 berarti. Ngekomposnya pakai apa? Sekarang kan udah gampang, udah ada apa-apa
2: ada
0: dulu.
2: Ada digital ya sekarang.
0: Iya. Tahun 99 berarti ngekomposnya gimana?
2: Kalau dulu ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
0: Benar.
2: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara matematisnya pakai gitar.
0: Oke.
2: Nanti singkupnya di mana, beatnya ya seperti itu sih sederhana.
0: Wah ribet juga ya ternyata nomor dua ya. Oke, dan nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest kesana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi itu nomor dua pastiin. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu
1: muka ganteng kita.
0: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi udah jadi tadi. Udah belum mandi sih sebenarnya. Kalau gitu jadi jangan marah-marah dulu, nanti kita bakal balik lagi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: Gue salut deh, tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Clark.
1: Nah, kalau gitu bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas, gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Bar di pagi hari ini, teman Bro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mike.
2: Halo.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih. Ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike. Band kan dibilangnya.
2: Iya, band.
1: Matahari Reggae.
2: Iya.
1: Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
2: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, basis, keyboard, drum, penyanyi satu. Enam orang.
1: Terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang.
2: Satu.
1: Itu dari, berarti pada bubar satu-satu atau kayak yaudah deh.
2: Iya, seiring berjalan lah ya. Itu ada yang keluar satu.
1: Uh-uh.
2: Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Sempat berlapan.
2: Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Terus. Tapi mungkin sibuk masing-masing juga,
2: iya,
1: kali ya.
2: Iya, kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan apa namanya lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Pak?
2: Kalau yang teman-teman saya ya. Mm-hmm. Ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
2: Tapi ya, ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya.
2: Iya, tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
2: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike,
2: Terus vokalis,
1: oke.
2: Terus basis.
1: Oh, berarti ya, Bang Mike bukan vokalis.
2: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Iya. Satu lagi apa, sorry?
2: Vokalis
1: dan
2: terus basis.
1: Oh, basis.
2: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Oke. Okay.
3: Drumnya berarti additional dong, drumnya nantinya.
2: Additional, kita main berapa kali gitu nanti pakai. Gitu. Misalkan ada tergantung eventnya, ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
1: Oh, jadi gitu. Lebih bervariatif juga ya.
2: Iya.
1: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini ya?
2: Baru-baru ini sih.
1: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
2: Sudah dibuat?
1: Cuma, udah jadi?
2: Sudah jadi,
1: okay.
2: Mungkin tinggal syuting gitu atau ya tinggal masuk ke YouTube, cuma belum ya.
1: Tapi belum rilis?
2: Belum rilis.
1: Oke, okay, ya. Tapi boleh gak nih misal diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana ceritanya, gimana gitu, boleh gak diceritain?
2: Oh, ceritanya sih apa ya, ini judulnya juga mungkin gak terlalu ngerege ya maksudnya.
1: Oke, boleh di-spill nih judulnya nih.
2: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
1: Ingkar Janji, yang satunya lagi
2: Maaf. Karena kita coba pakai tema yang di luar reggae lah.
1: Iya, kan ini lagu
2: itu kan tahu kan temanya.
1: Iya, biasanya lebih bebas.
2: Iya,
3: biasanya kalau santai gitu.
1: Iya,
2: santai.
1: Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
2: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
1: Berbeda.
2: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita, ya.
1: Makanya tadi juga digabungkan dengan reggae baru gitu kan?
2: Iya.
1: Oke. Berarti bercerita tentang Ingkar Janji, Janji.
2: Ingkar Janji itu single pertama.
1: Oke. Okay.
2: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang melo kan.
1: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke melo juga ya?
2: Bisa.
1: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis project itu udah dari kapan tuh?
2: Tepatnya sih gak tuh, lupa percisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Oh, cepet juga ya?
2: Iya.
1: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang?
2: Udah jadi.
1: Wah, keren.
2: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal.
1: Mm-hmm.
2: Dua.
1: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu iya. Kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
2: Terakhir yang tahun baru.
3: Sebelum ini.
2: Ih, lama juga ya. Itu 2018 kali.
1: Oke, okay. Wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin, akhirnya kayak wah akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya, akhirnya gue ngekompos lagi, apa yang paling dikangenin kemarin?
2: Yang dikangenin ya yang paling besar tuh ya akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi ya.
1: Itu sih.
2: Itu yang paling penting sih.
1: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya ya.
2: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh personil belum ada nih.
1: Iya.
2: Gini-gini akhirnya ketemu juga kan harus sama visinya kan.
1: Iya.
2: Ya udah saya
3: berdua.
2: Iya. Vokalis ini yang paling belum kan, kita jalan sama pemain bass aja, saya berdua tuh.
1: Oke. Okay.
2: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
1: Wow, 2 tahun yang lalu ya?
2: Iya.
1: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka? Udah akhirnya balik lagi gitu.
2: Saat ini kita belum publish.
1: Iya, iya. Akan balik lagi udah pada nungguin tapi.
2: Ya beberapa orang sudah penasaran ya, udah mungkin kangen juga ya.
1: Kapan sih rilisnya, kapan
2: iya,
1: sih?
2: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
1: Iya,
2: yeah,
1: iya, yeah, iya. Yeah.
2: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
1: Iya. Yeah.
2: Iya.
1: Kapan kira-kira bisa didengarkan dua lagu terbarunya itu tuh?
2: Maunya secepatnya sih.
1: Kalau bisa besok-besok. Cuman masih berproses kali
2: masih
1: ya.
2: Masih berproses, iya.
3: Video okay. Klip yang belum ya.
2: Video klip belum.
1: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri itu gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana tuh gimana sih sekarang?
3: Situasinya
1: gitu.
2: Situasi komunitas reggae ya sebenarnya mereka punya apa ya? Situasinya tuh mereka masih yang masih apa namanya, dalam gambaran masih aktif ya.
1: Oke.
2: Okay. Ketika ada event soalnya saya lihat animonya masih bagus.
1: Masih banyak, masih banyak. Ikut ya. Oke. Okay. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu masih ada sharing atau gimana gitu?
2: Kalau yang untuk saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
1: Oke.
2: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya. Event tertentu gak seperti awal tahun 2000.
1: Udah gak kayak dulu yang sering banget ya, sekarang iya, lebih jarang-jarang
2: dulu,
1: ya.
2: Setahu saya ketika awal 2000, sekitar 2007 atau 2008 ketika Steven keluar dengan Coconut Trees tuh.
1: Iya. Yeah.
2: Itu kan rame sekali. Mm-hmm. Itu animonya mungkin hampir tiap bulan itu ada beberapa kali event besar gitu.
1: Oke. Tapi kalau sekarang jaraknya berapa lama tuh? Bisa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali?
2: Lebih.
1: Oh, lebih.
2: Artinya kayak ada band reggae itu kan mainnya enggak di acara yang reggae pure tuh. Jadi gabung bintang ya? Tamunya iya.
1: Jadi digabung. Oke.
3: Tadi malam acara sih di Gading Serpong tuh.
1: Itu acara apa?
3: Komunitas reggae.
1: Oke.
3: Saya dengar kabar baru, enggak tahu ya pastinya. 7.000-an lebih.
1: Yang ikut?
3: Yang nonton.
1: Wow, 7.000 orang lebih, banyak banget ya?
3: 400 atau 500 sih.
1: Oke. Tapi dari Mas Rio nih, ngelihat apa namanya, lagu-lagu pasti udah denger dong, Matahari Reggae ini.
3: Udah denger, minggu lalu misalnya ya.
2: Iya, seminggu lalu gitu.
1: Gimana reaksinya, gimana lagunya, apa yang bikin beda mungkin?
3: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi, ya ini maksudnya tanggapan kita ya, menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
1: Oke.
3: Jadi kalau misalnya ditampilkan dengan yang sama, dengan begitu banyak band tapi semua tampilannya sama, sayang nih, gak ada sesuatu yang perlu kita denger yang beda-beda gitu. Nah gimana caranya? Jadi dibuatlah reggae yang tadi dia bilang, dari liriknya ikutin Gen Z sekarang.
1: Iya, yang lebih mellow.
3: Yang lebih mellow. Terus musiknya, kemarin aku dengar yang reggae biasanya yang udah dibikin kayak gini, nah gue bikinnya kayak gini nih Mas Rio. Bilang, wah seru juga ya. Maksudnya mikir sampai ke situnya gitu, supaya nanti kalau orang pas rilis, wah ada sesuatu yang baru ya. Biarpun tetap genrenya reggae.
1: Reggae.
3: Karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub, raga. Ya, ada ska.
1: Bedanya apa tuh raga sama dub?
3: Lebih ke rap ya.
2: Raga itu kan, jadi kalau kayak mungkin kayak rap, cuma raga itu masih ada nadanya kan masih.
1: Oh.
2: Tapi dia cepat pengucapannya, padat.
1: Iya.
2: Sementara kalau kita bicara dub itu lebih ke musik, bukan ke nyanyi.
1: Oh, malah lagu instrumental gitu.
2: Bukan, ada nyanyinya tapi dia lebih ke nge-explore sound itu dub.
1: Oh.
2: Kayak delay, efek drum, delay.
1: Sering soalnya aku denger dub tapi gak ngerti maksudnya arti apa, ini baru tahu nih.
3: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang. Kan lu kan main EDM kan?
1: Iya.
3: Main musik, apa namanya?
1: Electronic dance music.
3: Nah yang di kita, itu adalah dubstep.
1: Oh.
3: Nah itu basicnya reggae.
1: Oh gitu, ternyata dubstep itu reggae.
3: Itu reggae asli basicnya.
1: Wow.
3: Karena dia mainnya up kan? Cek gitu kan, tapi dibikin elektronik.
1: Oke.
3: Nah kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
1: Oke.
3: The Police itu basicnya reggae.
1: Reggae.
3: Tapi dia bawanya ke pop.
1: Baru tahu nih, baru tahu nih.
3: Ada yang fragile kan?
1: Ya.
3: Itu kan reggae basicnya.
1: Oh, baru tahu nih. Ternyata reggae tuh luas juga
3: luas
1: ya.
3: Luas banget.
1: Wah, bisa dieksplor dan segala macam juga tuh, Bang Bro.
3: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya? Ya, dia harus denger yang tradisional dulu, dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan
1: di sini. Iya, sampai sekarang sih sebenarnya.
3: Iya, salah satu Tipex.
1: Iya, Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin tuh di karaoke-karaoke.
3: Betul. Nah, baru mulai yang lambatnya yang Jamaikannya dan lain-lain, elektroniknya dubstep.
1: Oke. Ini seru nih Tumam Pro 2. Insight baru juga nih. Mungkin buat kamu yang pengen nanya, gue ingetin sekali lagi, nanti kita bakal open sesi Q&A lah. Pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp, bisa langsung di 0811 800 105. Nanti kita bakal seru-seruan lagi. Jadi jangan kemana-mana.

0: Ya, sama Bro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya, ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact-fun fact ya. Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih, ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada gak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada. Mungkin ini lagu spesial juga, karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini.
0: Uh-huh.
2: Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga. Yeah. Oke. Okay. Ini bercerita tentang apa ya Bang?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu.
0: Enggak,
2: padahal enggak.
0: Sebenarnya bukan Matahari bandnya gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang Matahari itu sebenarnya bukan tata surya aja, bukan sekedar tata surya, tapi Matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, okay. Oh Matahari benerannya matahari bisa bikin beneran, kita ya, sehat.
2: Kita sakit harus ketemu Matahari.
0: Berjemur.
2: Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke. Okay.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena bener, ada Matahari itu, semua kehidupan juga, pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Ya. Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya kita harus balik lagi ke Matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat.
0: Oke, okay.
2: Berkreativitas.
1: Tapi nggak boleh dijadiin dewa matahari ya.
0: Jangan.
2: Jangan.
0: Mungkin ini.
1: Mau lagi kan?
0: Jadilah orang penting, jadilah orang yang bermanfaat seperti matahari. Oh, mungkin okay. Gitu kali ya.
1: Betul.
2: Bisa, yeah, bisa.
1: Boleh juga filosofinya.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih, Nisa Cibubur, musisi reggae favorit Mas Mike, Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar?
0: Bebas?
2: Bebas ya.
0: Luar boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Yeah. Oke, kalau mungkin kalau di luar itu ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley ya. Udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondie, saya suka juga Alpha okay. Blondie, band Perancis.
0: Wow. Kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti.
0: Yep. Itu udah harus wajib ya, panutan
1: para iya.
0: Oke. Okay. Itu dia ya, udah dijawab, terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada project apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Ya, tadi udah ngobrol panjang lebar, tentunya juga lagi nunggu dua lagu.
0: Dua lagu itu tuh?
1: Mudah-mudahan cepat, dirilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke. Okay.
1: Samping teman-teman yang lain nanti ya. Yeah. Jadi kita coba angkat, mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya, ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti? Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar apa namanya? Ya cuman bermain reggae apa yang sudah ada di okay. dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada. Tapi IP-nya bukan cuma event dong, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Mm-mm. Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar. Nah,
1: tapi kalau ini nggak diusung terus, nggak dikeluarin di permukaan, orang nggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa.
1: Nah, jadinya. Makanya kita bawa sih jadi narsum. Oh ternyata ada band Matahari gitu yang mengusung tentang reggae itu sendiri.
0: Ih, keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya teman Bro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada, ya. Mungkin bisa info-info juga
1: amin,
0: ya.
1: Amin, mudah-mudahan tahun ini ya, Bang ya.
0: Iya.

0: di @matahariregge.
1: Instagramnya Bang Mike mau di
0: boleh promoin? Manuembun Michael.
1: Manuembun Michael. Ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
2: Rio Zeli Rinaldo.
1: Rio Zeli Rinaldo.
2: Rio Zeli Rinaldo.
1: Jangan lupa teman berdua, pokoknya diikutin aja update gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
2: udah datang juga
1: hari ini.
2: Terima kasih juga Bang Mike sudah hadir menjadi narsum hari ini. Thank you.
1: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart lagu reggae gitu.
2: Iya dong.
1: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
2: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
1: Oke.
2: Sehingga nanti di
0: EDM.
1: Reggae EDM bisa.
2: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
1: Boleh. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga teman Pro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini, dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu pastinya.
2: Riozi
1: dan
0: Mike
1: cabut dulu. Bye-bye.

siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
1: 90,5 FM.
2: Good morning, Canada time.
3: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 90,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 di siang ini kami teman sama Odila Sabrina dan juga
0: Najla Naila yang bakal nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 2 siang nanti cuma di Santai Siang Special Weekend.

0: 92,5 Prodo Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Selamat siang teman Prodo. Siang hari ini Najla dan Odel seperti biasa akan menyampaikan informasi apa sih up to date ya enggak, Del?
0: Betul banget.
1: Ada apa aja tuh, Del, informasi pada siang hari ini?
0: Yang pertama, ada memanfaatkan kolong jembatan sebagai sarana olahraga tinju untuk mencegah kenakalan remaja.
1: Wow, selanjutnya juga ada informasi kuliner ya teman Prodo, mengenal seruit, sambal khas Lampung yang menyimbolkan kesetaraan.
0: Wow, dan juga yang terakhir ada info konser nih teman Perdua di Senayan. Dan ini pasti bandnya kalian tunggu-tunggu banget nih.
1: Kalau kalian penasaran, kalian harus dengerin kita terus cuma di Perdua RRI Bandar Lampung.
0: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.
0: Nyetir mobil yang emang sebenarnya siang tuh identik dengan, apalagi di weekend ini kita berpergian gak sih Najla?
1: Betul banget, healing setelah pusing ya kan.
0: By the way, lo mendengar suara gue fine-fine aja gak sih?
1: Fine-fine aja sih, okay. Kalau di sini di headphone ya.
0: Baik.
1: Oh, bahaya.
0: Aduh, ada bisikan dari mana nih yang gak fine, suara mantan katanya nih. Aduh, kebetulan belum punya lagi.
1: Oh, sama lagi. Aduh. Abis ini kita cari kali ya.
0: Boleh. Open.
1: Gimana nih kabarnya Odel? Ini kan udah memasuki weekend ya. Setelah hektiknya hari Senin sampai Jumat gitu. Bagaimana kabarnya di hari ini?
0: Kebetulan diri ini adalah salah satu orang yang agak pengangguran. Okay. Maksudnya wacan. Dan kebiasaan, bukan kebiasaan ya, yang kita lakukan itu tuh kayak ya mencari kerja, info locker, segala macem.
1: Oh, jadi kayak sudah menuju kehidupan dewasa.
0: Oh
1: ya, berarti
0: udah
1: ya.
0: Udah dewasa banget. Jadi kayak udahlah ya. Okay. Tapi kayaknya semua hari sama aja sih menurut gue. Kalau menurut lo gimana, Jo?
1: Kalau menurut gue beda.
0: Gimana?
1: Karena sekarang kan gue udah ngekos nih ya. Jadi kayak kalau misalkan weekend itu adalah hal yang gue tunggu, karena ketemu sama keluarga gue gitu.
0: Oh,
1: setelah
0: okay.
1: hari magang yang panjang itu gue lewatin, gue harus ketemu keluarga untuk nyeritain apa ya, apa aja yang terjadi di hidup gue gitu.
0: Kayak live report yes, lah ya sekali, selama seminggu gitu. Ini wow, itu seru banget sih. Tapi emang masa-masa ngekos tuh kayak masa-masa yang bakal gue kangen banget sih.
1: Lo pengen ngekos lagi nih berarti?
0: Enggak dulu. Karena ngekos tuh kayak semua kita handle gak sih? Dari
1: betul.
0: Masak, nyuci, beres-beres. Terus kita juga jadi PAC atau asisten bagi diri kita sendiri.
1: Kita panitianya lah ya.
0: Kita panitianya. Jadi kayak oh my god, itu sangat hektik. Dan gue kayaknya butuh bantuan my mom.
1: Yes.
0: Jadi kayak yang ya udahlah ya, nunggu bersama emak gue gitu kan. Dan yang emang ya udah, gue butuh dibersamai ibaratnya. Gue belum bisa yang individu independen.
1: Emang terkadang kita walaupun udah segede apapun tetap butuh yang namanya peran seorang orang tua ya kan.
0: Betul banget. Sebesar apapun, bahkan ada quote yang bilang bahkan seorang
1: apa
0: ibu
1: tuh?
0: Pun tetap butuh ibu.
1: Ah iya, gue pernah baca itu dan itu relate sih, emang bener adanya gitu. Mau setua apapun usia kita tetap butuh ibu gitu. Meskipun kita udah jadi seorang ibu juga ya kan.
0: Iya, bahkan ada juga di spill di drama itu kalau misalnya yang ada salah satu gue tonton, dia pun habis melahirkan tuh kayak langsung oh my god mama gitu kayak. Aduh, gue agak ke-distract ya. Karena ya mungkin ini bahasannya terlalu membuka kenangan gitu ya.
1: Yes, benar banget. Tapi ya udah enggak apa-apa karena ini berhubung weekend ya teman berdua. Semoga kabar kamu di sana baik-baik aja. Entah kalian yang mungkin lagi jalan-jalan, lagi olahraga, lagi melakukan aktivitas apapun itu, Najla dan Odel di sini bakal nemenin kamu apapun aktivitasnya itu. Jadi untuk menemani hari-hari kamu, dan kalau kamu mau request lagu teman berdua tuh boleh banget langsung aja ya ke WhatsApp kita di
0: 081 79 95 925
1: atau ke Instagram kita di @produa_bdl.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Vi, Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi? Apa, Mi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
1: 90.5 FM.

0: sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: Anda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

0: Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.
1: FM, Produ RRI, Bandar Lampung.

0: cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bangkalan Lampung.

0: mana sih? Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI.

0: Ah, papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
5: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
6: 92,5 FM.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih, perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Woi, tolong, airnya makin naik nih. Woi, ini gimana? Ini airnya udah naik di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
2: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya. Bentar, tolong masuk nih.
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
1: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
4: Teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.

World Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Perancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936. Dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939. Setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

Analisaku dari suara kayu teman pro 2. Dan balik lagi barengan gue teman pro 2 Najla Naila. Dan karena ini nih udah jam 1 siang ya. Yang mana jam 1 siang tuh biasanya orang-orang pada makan siang bareng sama keluarganya, mungkin sama temannya, sama pacarnya, atau bahkan makan sendirian juga gak apa-apa ya teman pro 2. Untuk kalian teman pro 2 jangan lupa makan siang ya, makan yang banyak, karena kita tetap butuh energi untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari, walaupun cuma di rumah aja ya. Jangan sampai kamu lupa makan dan nanti jadinya asam lambung ya teman pro 2. Pokoknya sembari kamu makan, Najla bakal nemenin di sini sambil membawakan informasi teman pro 2. Dan kalau misalkan makan ya, apalagi ngomongin soal makanan khas Lampung, itu tuh kalau gue paling suka sama yang namanya itu seruit teman pro 2. Jadi di sini kita bakal membahas tentang sambal khas Lampung yaitu seruit, tentang simbol kesetaraan dan makna di balik seruit Lampung teman pro 2. Jadi seruit itu merupakan makanan khas Lampung yang telah menjadi bagian penting dari tradisi masyarakat setempat sejak lama. Dan hidangan ini juga berbahan dasar ikan sungai atau ikan laut yang digoreng atau dibakar, kemudian dicampur sambal terasi, tempoyak, atau biasanya itu durian yang difermentasi ya teman pro 2, atau bisa juga pakai mangga muda. Dan seruit ini tidak hanya dikenal sebagai makanan sehari-hari, tapi juga sebagai simbol kebersamaan dan identitas budaya masyarakat. Dan gimana sih sejarahnya? Pasti kalian pengen tahu kan teman pro 2. Jadi sejarah seruit itu tuh adalah olahan sambal hasil perpaduan antara tempoyak durian, terus sambal terasi dan pindang ikan yang ditambahkan sedikit air jeruk. Dan masyarakat itu menyebutnya sebagai nyeruit yang memiliki arti makan bersama teman, saudara, atau keluarga. Tuh kayak yang gue bilang tadi kan, makan sama teman sama saudara. Karena memang makan tuh ya sebenarnya enaknya kalau rame-rame gitu, terasa aja kayak lebih nikmat. Apalagi sambil bercengkrama sedikit ya kan, produk sambil giba-giba sedikit gitu kan, pasti rasanya bakal seru banget gitu. Dan filosofi dari kata-kata nyeruit itu bukan berarti suatu ajakan yang memiliki nilai kebersamaan yang kuat antar teman dan keluarga. Jadi budaya nyeruit ini diturunkan dari nenek moyang hingga kini sampai ke Gen Z juga nih teman pro 2. Jadi budaya itu masih tetap melekat pada masyarakat setempat. Apalagi kalau zaman sekarang ya teman pro 2, gue ngeliat di Bandar Lampung sendiri itu udah banyak banget restoran yang menggunakan nama seruit, kayak seruit ibu siapa, seruit pak siapa gitu. Karena memang Lampung sendiri itu identik dengan makanan ini teman pro 2. Jadi secara historis, seruit ini berkembang dari kebiasaan masyarakat Lampung yang suka memanfaatkan hasil alam di sekitarnya dengan maksimal. Wilayah Lampung yang memiliki sungai dan termasuk kawasan pesisir membuat ikan tuh menjadi sumber protein utama. Pengolahan ikan dengan cara dibakar atau digoreng dipilih karena praktis dan sesuai dengan pola hidup masyarakat agraris dan pesisir. Dan untuk mengolah seruit sendiri, teman pro 2, dapur tradisional Lampung itu biasanya menggunakan ikan sungai seperti ikan baung, terus ikan belinda, atau ikan patin. Dan untuk latar belakang seruit sendiri juga tuh dikisahkan sebagai kebiasaan masyarakat Waikanan yang selalu mencari bahan makanan yang memunculkan rasa segar dan pedas. Karena itulah dari hasil bumbu, meramu bumbu ya teman pro 2, dan hasil tangkapan ikan lahirlah seruit yang menggugah selera teman pro 2. Dan sekarang tuh juga ya teman pro 2, kalau misalkan artis nasional kayak misalkan dia dari Jakarta atau dari manapun itu sering banget kunjungan ke Lampung, dan pasti mereka tuh menanyakan kayak makanan khas dari Lampung ini apa sih gitu, dan pastinya selalu direkomendasikan seruit gitu. Jadi memang seruit ini menjadi salah satu identitas Lampung ya teman pro 2. Dan buat kalian semua kalau misalkan siang ini gak tahu makan apa, kata gue makan aja deh seruit.

0: Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

pasti sudah gak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.

Memang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di

0: galang seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.
2: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

0: Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama. Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

0: 90,5 Pro dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, sekarang udah jam 2 dan waktunya Odel dan Najla pamit dari pendengaran kamu.
0: Ya, jadi jangan kemana-mana karena setelah ini bakalan tetap ada Volta ya teman Pro 2. Dan terakhir dari kita,
1: let's divide, share, and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara,
1: tetap di udara. And now,
0: bye.

0: RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini teman Pro 2? Seneng banget ya kali ini ketemu lagi sama gue Ima Fani. Ya hari ini gue bakal temenin lo teman Pro 2 dengan 20 tanggal lagu Indonesia terbaik dan 20 tanggal lagu mancanegara terbaik di Volta Versus.
1: This song on Volta Versus including plenty of Indonesia and plenty of mancanegara. Today's new and tomorrow hits, we call it Volta Versus.
0: Perjumpaan kita minggu ini teman Pro 2 diawali sama lagu yang ada di posisi ke-20 untuk Volta Versus minggu ini. Lagu ini udah bertahan selama 15 minggu dan lagu ini juga ada di posisi ke-20 di minggu lalu ya. Ini dia lagu yang ada di posisi ke-20 untuk minggu ini, lagu dari miliknya Hindia dengan Everything You Are.

masih terus bertahan ada di Volta versus Indonesia teman Pro 2, walaupun kali ini harus turun lagi satu peringkat dari minggu lalu. Dari posisi ke-17 di minggu lalu, kali ini di posisi ke-18. Kita langsung dengerin lagunya Rizky Bobian featuring Adrian Halif dengan Alam.

ini teman pro 2, kita mau dengerin lagu dari cowok ganteng berkacamata yang judul lagunya juga kacamata teman pro 2. Si Afgan Syahreja, tau gak yang sekarang lagi aktif kembali ya di dunia hiburan dan sekarang katanya jadi juri di ajang pencarian bakat The Icons bareng sama Ahmad Dhani. Pasca dia habis ibadah haji ya tahun 2005 kemarin gitu ya. Kali ini Afgan tampil dengan perubahan karakter yang lebih religius, lebih mature, lebih dewasa. Dan ya kan, kali ini kita mau juga dengerin lagi ya yang udah bertahan selama 15 minggu di Volta Versus. Dan lagu ini juga turun satu peringkat dari minggu lalu. Yaudahlah ya, intinya kacamata. Kali ini kita ketemu lagunya Afgan dengan Kacamata.

next teman Pro 2, kita masuk lagi ke posisi selanjutnya. Kali ini di posisi ke-16 untuk Polda Virus Indonesia. Ada lagu teman Pro 2 yang menjadi single emosional dari penyanyi Indonesia Anggis Devaki, yang ini dirilis di akhir tahun 2024, sebenarnya tanggal 29 November ya, di bawah naungan Hits Record. Jadi lagu ciptaan Mario G ini kalau bercerita tentang kerinduan ya kan, yang mendalam terhadap pasangan atau seseorang gitu yang udah berubah sikap. Jadi kayak dari penuh kasih sayang sekarang berubah jadi dingin dan penuh amarah. Aduh, serem banget ya. Ini lagu dan miknya Anggis Devaki, teman Pro 2, yang ada di posisi ke-16 minggu ini, naik 2 peringkat dari minggu lalu dengan judul lagunya Dirimu Yang Dahulu.

X Teman Berdua kali ini di posisi ke-15 untuk minggu ini. Lagu yang turun 2 peringkat dari minggu lalu dari posisi ke-13 kali ini di posisi 15 untuk minggu ini. Tansian Jamsi dengan Bintang 5.

masuk lagi ke posisi selanjutnya teman Pro 2. Lagu yang harus turun juga 2 peringkat dari minggu lalu, sekarang ada di posisi ke-14 untuk minggu ini. Lagu dan miliknya dia dan Tensi dengan Sensi.

entertainment gitu. Jadi kayak bukan sekedar enak didengar aja, tapi juga punya pesan yang kuat ya buat self love dan juga self worth kita. Nah, penasaran juga sama lagunya? Buat atau kamu yang suka banget sama lagu ini, boleh kamu request di program acara request Pro 2 Bandar Lampung. Kita langsung ketemu dengan lagunya Cecil Young, Janita Gabriela dan juga Dipa Barus dengan I Am Something.

Ke-11 minggu ini teman Pro 2, kita ketemu dengan lagu yang naik 3 peringkat dari minggu lalu. Lagu yang dari posisi ke-14 minggu lalu, kali ini di posisi ke-11. Lagu miliknya Shakira VR dengan Diam.

untuk follow Verus minggu ini, teman Pro 2. Di posisi ke-10 untuk minggu ini ada lagu yang masih ada di posisi yang sama seperti minggu lalu. Lagu dari miliknya Idgitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

teman Pro 2 dari minggu lalu dari posisi ke-7, kali ini dari posisi ke-9 untuk minggu ini. Lagu remixnya Yofi Widianto, Kim dan juga Neida dengan Kimi ada di posisi ke-9 untuk Polda Versus Indonesia.

selanjutnya teman Pro 2, kita dengerin lagu dari penyanyi muda Indonesia yang dikenal lewat gaya musiknya pop yang ringan ya kan, fun and relatable banget, terutama di kalangan Gen Z. Namanya juga udah mulai banyak diperbincangkan di media sosial dengan lagu-lagunya yang catchy dan easy listening ya kan. Lagu yang kali ini juga cukup mencuri perhatian banget teman Pro 2 dengan judul lagunya Haha ya kan. Jadi kayak sebuah lagu yang punya sindiran halus ke situasi yang hubungan yang gak serius. Ekspresi ketawa ini kayak jadi sebagai pelarian dari hal yang sebenarnya nyebelin ya nggak sih, menggambarkan perasaan ya udahlah ya ketawain aja gitu kan, kayak anak muda sekarang nggak apa-apa, ya udah kita bawa have fun aja, kita bawa happy aja deh. Ya udah kalau gitu kamu pengen happy juga teman Pro 2, gue kasih lagunya langsung yang ada di posisi ke-8. Lagunya naik satu peringkat dari minggu lalu dari miliknya Sabrina Lenore dengan Haha.

Suara di posisi ke-7. Kali ini kita ketemu dengan lagu yang naik satu peringkat nih teman Pro 2 dari minggu lalu. Lagu dengan judul Berkaca-Kaca dari miliknya Vanessa Z ada di posisi ke-7 untuk Volta versus Indonesia minggu ini.

sendirian. Siapa coba yang suka sama lagu itu? Boy, jangan malu-malu boy, kamu itu lucu boy. Aduh, lagu ini kayak teriang-iang terus gak sih di apa ya, di pikiran kamu, dan kayak pengen nyanyi terus. Karena lagu ini rame banget teman produa di TikTok, di Instagram, ya kan? Dan mungkin kamu juga teman produa yang ikut bikin video pakai lagu ini, ya kan? Lagu ini ada di posisi yang sama seperti minggu lalu, teman produa masih ada di posisi ke-6. Lagunya Dia dan Indakus dengan Malu-Malu.

Masuk ke posisi keempat untuk World of Hearts Indonesia, teman Bro 2. Ada lagu yang harus turun dari posisi runner up di minggu lalu, kali ini harus puas di posisi keempat. Ini dia lagu dan miknya Nadif Basalamah with Aziz Harun dan Aisyah Retno dengan judul lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Oke, teman berdua, udah penasaran belum sih siapa yang jadi juara kita untuk minggu ini? Tapi sebelum aku kasih tahu siapa yang jadi juara untuk minggu ini, seperti biasa teman berdua, aku bakal recap dulu ya untuk Voltaverse minggu ini dari posisi ke 10 besar untuk minggu ini. Kita masuk ke recap Voltaverse.
1: Your song on Voltaverse, including Play of Indonesia and Play of Mancanegara, today's new and tomorrow.

Volta versi minggu ini teman Pro 2 ada lagu yang ada di post yang sama seperti minggu lalu dan mic-nya Irkitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Di posisi ke-9 lagu ini turun 2 peringkat dari minggu lalu teman Pro 2. Dari posisi ke-7 kali ini di posisi ke-9 Yovie Wiyanto, Kim dan Neida dengan Kini. Sementara untuk posisi ke-8 minggu ini teman Pro 2 lagu ini naik 1 peringkat dari minggu lalu dari mic-nya Sabrina Lenor dengan Haha. Di posisi ke-7 teman Pro 2 kita punya lagu remixnya Vanessa Z dengan Berkaca-Kaca. Sementara untuk posisi ke-6 minggu ini ada lagu yang stuck di posisi yang sama seperti minggu lalu dari miliknya Dia Indakus dengan Malu-Malu. Posisi ke-5 besar minggu ini teman Pro 2 masih diisi dengan Naikila dengan So Us. Dan di posisi ke-4 kita punya lagu dari miliknya Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Sementara untuk 3 besar minggu ini teman Pro 2 ada lagu dari miliknya Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Untuk runner-up minggu ini teman Pro 2 adalah runner-up baru karena lagu ini naik 2 peringkat dari minggu lalu dari posisi ke-4 kali ini di posisi runner-up. Farel Hilal dengan Keliling. Dan ini dia juara kita teman Pro 2, lagu ini bertahan di posisi yang sama seperti minggu lalu dan juga udah bertahan selama 8 pekan di Volta Versi Indonesia. Here we go, ini lagu dan miliknya Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik Di Ujung Doa. 5, 4, 3, 2.

0: Versi Indonesia artinya itu dia udah 20 tanggal lagu Indonesia terbaik. Gue kasih buat lo minggu ini teman Pro 2. Thank you banget teman Pro 2 buat lo udah dengerin gue dari tadi ya di Volta Versi Indonesia. Dan gue Ima Fani juga udah harus pamit dari Volta Versi Indonesia untuk minggu ini. But tenang aja, gue bakal tetep temenin lo karena nanti ada Volta Versi Mancanegara yang bakal hadir nemenin kamu juga teman Pro 2 untuk hari ini. Oke, jadi terus dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ada titik-titik Wisdom on Televersus, including plenty of Indonesia and plenty of Mancanegara. Today's news.

90,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi sama gue Irma Fani yang bakal hadir kali ini dengan 20 tanggal lagu mancanegara. Dan semuanya bakal kita rangkum dalam Volta versus Mancanegara. Pertemuan kita di Volta versus Mancanegara kali ini diawali sama lagu yang udah harus keluar dari Volta versus Mancanegara. Bertahan selama 14 minggu, kali ini harus keluar dari posisi sebelumnya. Ini dia lagunya Sienna Spyro dengan Die on This Hill. Di posisi paling bawah teman Pro 2 untuk posisi ke-20 minggu ini ada lagu yang bertahan di posisi yang sama seperti minggu lalu. Lagu The Mika Raye dengan Where Is My Husband.

Lagu yang viral banget di media sosial, salah satunya di TikTok ya. Lagu demikian Taylor Swift yang diambil dari album The Life of a Showgirl. Opelite teman pro 2, lagunya bermakna tentang menemukan kebahagiaan sejati, bangkit dari masa lalu dan dedikasi gitu untuk pasangan ya kan. Dengan metamorfose yaitu batu opelite ya kan. Dan lagu ini sukses mencapai peringkat ke-1 di Billboard Hot 100 ya kan. Tapi kali ini ada di posisi ke-18 untuk Volta versus mancanegara setelah turun 3 peringkat dari minggu lalu. Ini dia lagunya Taylor Swift dengan Opelite.

di posisi ke-15 minggu ini teman Pro 2 ada lagu yang baru aja masuk ke Volta Versus. Lagu ini juga baru aja rilis ya di tahun 2026 ini sebagai bagian dari album Found Heaven dari miliknya Conan Gray teman Pro 2 dengan judulnya The Best. Okay, buat kamu yang penasaran banget gimana lagunya, ini dia, kita langsung dengerin. Ada di posisi ke-15 minggu ini, Conan Gray dengan The Best.

K-Next Position teman 22 di posisi ke-14 minggu ini. Kita langsung aja ketemu dengan lagu yang ada di posisi yang sama seperti minggu lalu ya. Ini dia lagu demikian Dev dengan Rain Dance di posisi ke-14.

kebakaran di posisi ke-12 minggu ini, teman Pro 2, ada lagu yang harus turun satu peringkat dari posisi ke-11 minggu lalu, sekarang di posisi ke-12. Siapa lagi kalau bukan si cantik Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

Trans minggu ini teman Pro 2 ada lagu yang harus turun 3 peringkat dari minggu lalu. Sekarang ada di posisi ke-11 minggu ini, sudah bertahan selama 7 pekan. Lagu demikian Pink Panthers dan juga Zara Larsson dengan

lagunya Olivia Dean gimana? Nah, kali ini ada juga lagu yang enak banget didengar teman-teman gue, dan mungkin kamu juga udah hafal sama liriknya karena ini sebenarnya lagu yang cukup lama dan cukup ulang ya. Kali ini masuk lagi ke posisi selanjutnya di posisi ke-9. Setelah turun 3 peringkat dari minggu lalu, ini lagu The Make-nya Hon dengan Location Unknown 10 Years featuring Nicki.

Pasangan Pro 2 di posisi ke-8 on age position ya. Kali ini turun 3 peringkat dari minggu lalu lagu ini, dan sekarang ada di posisi ke-8. Lagu remake-nya Harry Styles dengan American Girl.

sebuah peringkat teman produk dari minggu lalu. Minggu lalu ada di posisi ke-9, kali ini ada di posisi ke-7. Kalau kamu suka sama lagu ini, kamu jangan lupa untuk request lagu ini di program acara request Pro 2 RR Bandar Lampung ya. Dan kita dengerin aja langsung lagu Miknya Sambar dengan Hop Kueka.

terkenal Volta versus Mancanegara. Kali ini ada lagu yang juga naik cukup tinggi teman Pro 2, 4 peringkat dari minggu lalu. Dari posisi ke-10, kali ini di posisi ke-6 untuk minggu ini. Lagu yang udah bertahan teman Pro 2 dan terus naik nih kayaknya ke posisi yang bagus ya. Kamu juga bisa dukung lagu debutnya Tame Impala featuring Jenny with

Star minggu ini teman Pro 2, kita langsung ketemu dengan lagu yang juga naik 7 peringkat. Bayangin dong, dari posisi ke-12 sekali langsung melesat di posisi ke-5. Selamat ya buat cowok-cowok aku. Ini dia lagunya BTS dengan Body to Body.

posisi runner up minggu ini teman Pro 2 ada runner up baru karena lagu ini sebenarnya ada di posisi ketiga di minggu lalu tapi mengalahkan Bruno Mars yang harus turun di posisi ketiga ya kan digantikan gitu lebih tepatnya sama BTS yang sekarang ada di posisi runner up dengan judul lagunya Swim.

0: Cup Full Diversus.
1: Will song on all versus including plenty of Indonesia and plenty of mancanegara. Today's new and tomorrow hits, we call it Volta Versus.
0: Di posisi ke-10 besar untuk Volta Fans mancanegara kali ini, teman Pro 2 diisi sama Olivia Dean dengan Man I Need. Sementara untuk posisi ke-9 minggu ini ada lagu yang harus turun 3 peringkat dari minggu lalu, Hon, Location I Know, 10 Years featuring Nicki. Sementara di posisi ke-8 ada lagunya Harry Styles dengan American Girl yang harus turun 3 peringkat dari minggu lalu. Di posisi ke-7 besar, teman Pro 2 ada lagu yang naik 2 peringkat dari minggu lalu, dan mereka sombar dengan Homecrackers. Kemudian di posisi ke-6 untuk minggu ini, teman Pro 2 ada lagu miliknya Tem Impala featuring Jenny dengan Dracula. 5 besar minggu ini, teman Pro 2 diisi sama BTS dengan Body to Body yang naik 7 peringkat dari minggu lalu. Sementara di posisi ke-4 ada lagu yang masih stuck di posisi yang sama, lagu dan miliknya Heart to Heart dengan Rude. Di posisi ke-3 besar minggu ini, teman Pro 2 lagu yang harus turun 1 peringkat dari posisi runner-up minggu lalu, kini turun di posisi ke-3 besar, Bruno Mars dengan I Just Might. Sementara teman Pro 2, posisi runner-up minggu ini diisi oleh lagu yang naik 1 peringkat dari minggu lalu. Ini dia lagunya BTS dengan Swim. Penasaran siapa yang jadi juaranya? Mungkin kalau kamu yang udah dengar minggu lalu teman Pro 2 di Volta Versus, ternyata ini lagu masih ada di posisi yang sama seperti minggu lalu. Lagu dari miliknya Bruno Mars dengan Lose It All ada di posisi juara The Volta Versus Mancanegara minggu ini.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Now.

0: Terima kasih lagi buat lo hari ini, dan artinya gue juga udah harus pamit dari Volta Vers Mancanegara untuk minggu ini. Terima kasih teman Pro 2 udah dengerin Pro 2 Bandar Lampung di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi Arab Digital di smartphone kamu. Thank you juga buat MD Pro 2 Bandar Lampung yang udah nyiapin tanggal lagunya. Buat editor kece gue yang udah edit dan mixing siaran gue hari ini, ya kan? Dan gue ucapin makasih juga buat semua yang udah selalu setia dengerin Pro 2 Bandar Lampung. Akhirnya gue, Ima Fandi, yang tugas hari ini pamit undur diri dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pauman Bandar Lampung. Let's Divide, Share, Make Pressure, Willingness only with Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Sekali di daerah, tetap di udara. Bye-bye everyone. Happy weekend. I'd risk it all for you. Good morning Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.
2: Yeay, sore ceria. Ini dia yang bikin sore kamu makin ceria. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat.
3: 92.5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 semuanya. Gibul Kas di sore hari ini, sore ceria spesial Belajar Sumba nemenin kamu sampai dengan jam 5. Jadi keep on tuning ya di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Selamat sore teman Pro 2, dimanapun kamu berada. Kenapa Lukas ngomong gitu? Karena di sore hari ini spesial Belajar Sumba Sore Ceria disiarkan langsung secara berjaringan ya di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, dan 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang. Apa kabar untuk teman-teman semua di Sumatera bagian selatan ini ya? Kalau di daerah Bandar Lampung ini udah mulai mendung gitu ya, karena memang cuaca-cuaca di kota Bandar Lampung agak sedikit plin-plan gitu ya. Tapi di sore hari ini pastinya Giblukas bakalan nemenin sampai dengan jam 5 ya. Dan pastinya kita nanti juga bakal ngobrol sama narasumber spesial dan juga topik yang menarik banget nih ya, apalagi untuk perkenalan nih ya ke teman-teman lain di daerah-daerah lain ya, di Bengkulu, Jambi, Sungai Liat, dan juga Palembang. Karena di Provinsi Lampung teman Pro 2 ya, itu ada satu event ya, annual event tahunan yang cukup menarik juga, dan juga ini sebagai corong untuk anak muda berkarya dan pastinya menyuarakan perasaan dan opininya gitu ya dalam bentuk film. Karena di Lampung ini ada yang namanya Tanah Lado Festival. Di tahun ini nanti kita bakal barengan sama Ahmad Arya Ramadan selaku kepala divisi acaranya untuk ngomongin Tanah Lado Festival 2026. Karena film itu kan seperti yang gue bilang tadi ya teman Pro 2, sebagai media promosi budaya dan juga festival kreatif anak muda. Untuk teman Pro 2 semua dimanapun kamu berada, kalau misalnya pengen ikutan gabung untuk nanya-nanya nih ya, langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Sambil nungguin narasumber kita di sore hari ini ya, sambil nungguin Ahmad untuk datang nanti dan langsung kita ngobrol bareng gitu ya. Untuk kamu semua, keep on tuning aja dulu di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Masih di Sore Ceria Spesial Belajar Sumba langsung dari Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman Pro 2. Nah, sekarang udah datang nih ya orang kita tunggu-tunggu di sore hari ini. Pastinya masih ngomongin tentang film sebagai media promosi budaya dan festival kreatif anak muda. Ada Ahmad Arya Ramadan. Boleh say hi dulu ke teman Pro 2 semua?
1: Halo teman-teman semua.
0: Oke, di hari ini kan kita bakal ngomongin tentang salah satunya adalah Tanolado Festival ya.
1: Benar. Gitu
0: ya. Boleh mungkin perkenalan dulu ke teman Pro 2 nih.
1: Gue di sini sebagai divisi acara. Nama gue Arya. Gue adalah mahasiswa desain komunikasi visual Institut Teknologi Sumatera yang sekarang ini sedang menjabat sebagai salah satu penggerak di Tanah Lado 2026 gitu.
0: Oke, nah tapi ini kan kita juga pengen kenalan dulu nih sama Tanah Ladonya ya. Kalau untuk orang di Provinsi Lampung kayaknya udah kenal lah ya gitu ya. Atau mungkin bahkan teman-teman dari Palembang, Bengkulu, Jambi dan Sungai Let kayaknya mungkin juga udah tahu gitu. Tapi boleh di-remind lagi ke teman Pro 2 apa sih Tanah Lado itu?
1: Jadi kita perkenalan dari namanya dulu ya. Tanah Lado itu sebenarnya kita ambil dari singkatan. Lado itu sendiri adalah Lampung Dokumenter. Seperti itu.
0: Oke.
1: Dan ketika kita menggabungkan tanah dan lado itu adalah sebuah branding yang kita coba angkat bahwasannya kita tuh berasal dari Lampung gitu. Karena Lampung memang identiknya dengan seperti itu. Kenapa kita Lampung Dokumenter? Festival Film Tanah Lado ini adalah festival yang berfokus kepada film-film dokumenter.
0: Oke.
1: Kalau teman-teman mungkin suka genre film, yang paling familiar adalah film-film fiksi seperti itu. Nah, tapi kalau di khusus di kita coba buka ruang untuk teman-teman yang memang ada minat terutama di film dokumenter seperti itu.
0: Oke, jadi ini memang spesifik untuk film dokumenter ya?
1: Benar.
0: Oke, nah Tanah Lado ini berarti udah berapa lama nih? Berjalan.
1: Tanah Lado ini tahun ini udah jalan tahun ke-6.
0: Tahun ke-6
1: kita. Memang tahun-tahun sebelumnya itu di awal-awal kita lumayan sepi gitu kan. Karena kita merintis. Nah, di tahun ini kita coba lebih besar lagi kembangin acara kita sampai kita usahain tahun ini acara kita berskala nasional.
0: Oke. Nah, dari sudut pandang lu nih, pentingnya untuk merawat tradisi ini kayak Tanah Lado kan mungkin event yang annual gitu ya, setiap tahun ada gitu ya. Apa sih seberapa penting sih Tanah Lado ini terus dipertahankan?
1: Seberapa penting menurut gue adalah penting banget. Yang pertama, di Tanah Lado ini kita bisa punya ruang untuk komunitas-komunitas film, teman-teman yang memang punya keahlian atau minat di bidang film, itu kita menyediakan ruang yang terbuka untuk kita semua, teman-teman yang ada di Lampung, kemudian teman-teman yang ada di Sumatera juga, terus kemudian di Indonesia gitu. Jadi menurut gue adalah seberapa penting dari Tanah Lado ini sendiri adalah penting banget untuk terus kita lestarikan gitu.
0: Oke, berarti memang untuk jadi wadah ya?
1: Benar.
0: Wadah untuk berkarya, lebih spesifik lagi di film dokumenter.
1: Benar.
0: Oke, nah ini kan tadi bisa dibilang Tanah Lado ini terbuka untuk udah skala nasional gitu ya.
1: Benar.
0: Tapi kalau kita kan ini sekarang lagi didengar juga di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat juga gitu kan. Ada gak sih karya-karya juga dari teman-teman di antara kota-kota ini atau provinsi-provinsi lain ini?
1: Benar. Kalau untuk dari Lingkar Film Sumatera, jadi kita tuh ada komunitas Lingkar Film Sumatera. Itu komunitas perfilman yang ada di Sumatera. Daerah-daerahnya ada dari Jambi, Bengkulu, Aceh juga termasuk Medan. Karya-karya mereka itu udah banyak yang masuk ke kita dari tahun ke tahun. Contohnya di tahun kemarin itu kita punya karya dari teman-teman yang bergerak di kalau tahu di Jambi itu ada Layar Taman. Di situ ada karya teman-teman yang dari Jambi yang masuk di kita. Kemudian ada dari Palembang, kemudian juga ada dari Aceh. Kita kemarin produksinya rumah produksi itu kalau nggak salah dokumenter Aceh gitu kalau nggak salah. Gitu. Itu ada yang masuk ke kita juga. Gitu. Kalau untuk di Sumatera sih jangkauan kita udah lebih besar gitu.
0: Oke.
1: Karena kita udah lumayan lama. Kemudian Dari tahun ke tahun kita tuh coba nge-brandingnya kayak up-up terus gitu loh. Jadi semakin lama kita menggandeng komunitas ini. Mungkin yang di tahun sebelumnya belum ada komunitas yang ini belum masuk, kita coba gandeng lagi dari daerah-daerah gitu.
0: Oke, okay. Jadi penyebarannya diusahakan itu meluas. Bener. Dan ada eskalasinya gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Oke, ini menarik banget ya. Berarti untuk teman-teman yang ada di Jambi, Bengkulu, Sungai Liat gitu ya, Palembang, dan juga pastinya di Kota Bandar Lampung, ini punya kesempatan yang sama juga untuk berkarya di Tanah Lado.
1: Bener,
0: festival ini.
1: Bener banget.
0: Oke. Emang terdekat berarti tanggal berapa Tanah Lado Festival 2026 ya?
1: Iya,
0: ya?
1: Benar. Kegiatan kita itu dilaksanain nanti di tanggal 10, 11, dan 12 Juli.
0: Oke. Okay.
1: Itu di pertengahan tahun kita acaranya. Dan itu kita berlangsung selama 3 hari dan 2 malam gitu.
0: Oke. Nah, itu kalau misalnya teman Pro 2 udah mulai kepo atau penasaran nih ya, bisa dicek dulu aja ya Instagramnya sambil memunculkan pertanyaan mungkin yang mau ditanya langsung sama Arya di sore hari ini ya. Boleh langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @prodobdl. Nanti kita bakal balik lagi ya, pastinya ngomongin tentang Tanah Lado di sore hari ini. Jadi keep on tuning terus di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: Kamu masih dengerin sore ceria spesial Belajar Sumba langsung dari Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman Pro 2 ya. Hari ini masih barengan sama Arya, Kepala Divisi Acara Tanulado Festival 2026 ya, teman Pro 2. Tadi kita udah ngebahas tentang Tanulado itu sendiri gitu ya, perkenalan-perkenalan awal lah gitu ya. Tapi kalau mau dalam nanti gitu kan, ada waktunya gitu ya untuk bisa kenalan lebih dalam lagi sama Tanulado dan kegiatan-kegiatan mereka. Kalau kita ngomongin tentang Tanulado Festival 2026 yang tahun ini ya, gue pengen nanya pertama-tama itu tadi di tanggal 11 ya? 11-12 Juli 2026. Nah, ada gak sih pertimbangan-pertimbangan khusus nih tentang pemilihan tanggalnya atau temanya mungkin di tahun ini? Boleh langsung Arya?
1: Mungkin kalau kita bicara soal tanggal yang kita ambil, kita tuh sempat riset dari beberapa festival film yang ada di Indonesia. Itu tuh rata-rata kebanyakan pada di akhir tahun semua, di antara bulan Oktober, November, dan Desember.
0: Oke.
1: Jadi kita kalau di akhir-akhir tahun juga kita ngikut mereka, kita tuh lumayan kesusahan gitu. Mungkin dari cari narasumber atau film-film yang bakal masuk ke kita tuh lumayan susah. Bener, udah di tanggal-tanggal segitu gitu. Makanya kita ambil alternatif dan kita sesuaikan juga sebagai kebutuhan dari mahasiswa dari tanggal-tanggal itu tadi. Makanya kita tercipta dan terbentuk di tanggal 10, 11, 12 Juli gitu.
0: Oke, jadi ngelihat festival-festival lain gitu ya, supaya bener, nanti nggak konflik sama apa ya, konflik interestnya sama festival-festival lain gitu kan, yang mungkin bisa dibilang udah lebih inilah ya, udah lebih firm gitulah ya.
1: Bener.
0: Di ini. Tapi Tanulado kan akan menuju gitu kan ya, Tanulado gitu kan ya. Tapi hal yang unik yang mungkin teman Pro 2 harus tahu ini kan, bisa dibilang pergerakan, bukan pergerakan apa ya, semangatnya itu datang dari anak-anak kampus gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Sebelumnya itu ya dari ITERA gitu kan. Bener. Ya. Dari DKV ITERA akhirnya menyeriuskan acara ini gitu kan ya. Dan niche banget menurut gue, film dokumenter. Kalau yang lu rasakan mungkin beda ya sama awal-awal merintis gitu ya. Tapi untuk akhir-akhir ini film dokumenter itu gimana sih gejolaknya gitu di Indonesia lah?
1: Oke. Kalau untuk film dokumenter ini mungkin banyak dari teman-teman yang belum familiar gitu kan. Sebenarnya apa sih film dokumenter? Begitupun gue sendiri sih pas ketika awal mendengar kata film dokumenter, itu tuh apa sih? Apakah cuma sebagai kita ngerekam-ngerekam orang lagi ngapa-ngapain, ngerekam kegiatan orang sehari-hari atau bukan gitu? Ternyata film dokumenter itu lebih dari kita ngerekam keseharian kita gitu. Kita perlu ada riset yang mendalam ke situ. Kita perlu ada pendekatan-pendekatan, terutama kalau misalkan kita ngangkat film dokumenter yang temanya tentang isu-isu yang sedang berada di, yang ada di Indonesia saat ini. Mungkin kayak isu kemanusiaan, atau kita kalau kita ambil dari beberapa contoh karya itu, waktu itu saya dapat narasumber dari Semarang itu ada Mas Tri Supriyadi. Beliau itu adalah seorang sutradara yang fokusnya memang bergerak di bidang dokumenter. Dan saya sempat belajar ke beliau kalau ternyata film dokumenter itu treatmentnya tuh beda dari film-film fiksi atau film-film yang lainnya. Itu contohnya waktu itu sempat beliau membuat film yang mengangkat tema tentang anak-anak yang difabel. Dan itu tuh cara beliau melakukan pendekatan itu lumayan lama, dan gak bisa yang tiba-tiba kita langsung datang ke tempatnya, kita record sana sini, dan itu gak bisa kalau disebut dokumenter. Dan dokumenter juga dianggap kayak cuman apa ya, pengarsipan doang gitu. Tapi kalau kita lihat kan misalkan kayak kita proses pembuatan tempe gitu contohnya, itu kan video yang bakal kita, atau film yang bakal kita tonton nanti suatu hari kelak, kalau misalkan kita udah lupa atau untuk kita warisan
0: ketika tempe punah.
1: Bener. Itu jadi kayak sebagai pengarsipan gitu mungkin kacamatanya. Cuman di tahun-tahun seterusnya, tahun-tahun ke depan ini, belakangan ini, film dokumenter itu sudah banyak berkembang gitu. Jadi gak cuman mengangkat soal-soal budaya atau hal-hal yang ada di sekitar kita. Film dokumenter juga udah merambah, mulai dari kayak isu-isu sosial, politik, kemudian masalah-masalah yang memang jarang di-highlight gitu.
0: Oke, masalah yang jarang di-highlight tapi punya keresahan juga di masyarakat. Bener. Dan pastinya pelaku seninya gitu kan. Bener. Saudara film dokumenter atau mungkin orang-orang yang terlibat gitu ya. Oke, kalau misalnya nih ngomongin, kita balik lagi ke Tanolado Festival gitu ya. Ini boleh dikasih tahu gak nih ke teman Pro2 semua, nanti di tanggal 10, 11, 12 Juli 2026, apa aja yang akan terjadi?
1: Oke, acara utama kita adalah ada tiga teman-teman. Ada kompetisi. Kompetisinya itu ada kategori pelajar dan kategori mahasiswa dan umum. Itu kalau untuk kategori pelajar, kita membuka untuk seluruh Indonesia. Jadi kita buat tingkat nasional. Kemudian untuk umum, kategori umum pun kita membuka untuk skala nasional gitu. Jadi teman-teman yang di luar Lampung ataupun di luar Sumatera bisa banget untuk submit karya di kita. Kemudian yang kedua itu ada Lado Cinema Camp. Apa sih Lado Cinema Camp itu? Lado Cinema Camp itu program yang coba kita bawa. Kalau misal kalau ternyata tuh yang kita lakukan di Tanah Lado itu tuh lebih kompleks gitu, selain kita cuman nonton-nonton film-film gitu. Di situ kita ada workshop, kita ada pelatihan-pelatihan terkait teknis dalam pembuatan film gitu. Jadi berguna banget buat teman-teman anak-anak SMA, anak-anak mahasiswa atau komunitas-komunitas yang ada di Lampung gitu. Kemudian dan program terakhir kita yaitu adalah wording. Selain karya-karya yang disubmit ke kita, kita juga memberikan ruang apresiasi gitu untuk teman-teman dari kategori-kategori yang saya sebutkan sebelumnya. Gitu. Dan kita Tanah Lado tahun ini mengangkat tema daur-baur kebudayaan gitu.
0: Daur-baur kebudayaan.
1: Bener. Okay. Kita daur-baur ini sebenarnya adalah daur-baur kebudayaan adalah terusan atau lanjutan dari tema kita yang di tahun lalu, tahun kemarin gitu. Dan yang mengangkat kita, yang coba kita angkat tahun ini adalah gastronomi kebudayaan. Apa sih gastronomi kebudayaan itu?
0: Iya.
1: Ya itu kita coba ngangkat, kita ambil contoh kayak makanan khas Lampung gitu. Yang mana dalam proses pembuatannya atau proses cara penyajian dan makanan itu di sekarang tahun-tahun ini tuh sudah mengalami banyak perubahan karena faktor-faktor eksternal kayak contohnya masakan Lampung yang dimasak orang Jawa gitu kan, itu lumayan beda tuh nanti. Cuman kita lebih nggak cuma sekecil itu sih sebenarnya yang kita yang kita coba angkat. Yang kita coba angkat adalah kebudayaan itu lebih luas lagi, contohnya kayak komunitas motor gitu. Misalkan kalian punya komunitas motor yang didirikan sejak awal oleh komunitas beberapa orang sehingga menjadi sesuatu yang berimpak besar dan terus dilakukan, itu adalah sebuah budaya. Nah itu adalah contoh yang selain dari gastronomi budaya tadi.
0: Wow, dan ngangkat gastronomi budaya itu menurut gue menarik sih, karena kan ya kita tahu sendiri kalau ngomongin tentang ya bentuk gastronomi, let's say kayak makanan khas per daerah tuh unik-unik semua. Belum lagi ternyata tadi lu ngebuka pikiran gue, iya ya kalau misalnya ada perubahan racikan atau mungkin cara proses mengolah, iya juga sih, ih menarik banget sih. Tapi yang jelas tahun ini tadi kan ngomongin gastronomi Nusantara, terus juga tadi daur-baur
1: kebudayaan,
0: itu juga pasti menarik banget untuk teman-teman. Bisa lihat nantinya ya di tanggal 10, 11, 12 Juli 2026 Tanah Lado Festival 2026. Kalau misalnya teman Prodo punya pertanyaan tentang Tanah Lado Festival 2026 dan juga pastinya film ya, teman Prodo, film dokumenter sebagai promosi budaya dan festival kreatif anak muda, boleh WhatsApp kita 081 79 925 925 atau di Instagram kita di @prodobdl, karena abis ini kita bakal balik lagi. Keep on tuning.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Kamu masih dengerin Pro 2 RRI Lampung, teman terbaik kamu di sore ceria spesial belajar Zumba. Sore ini teman Pro 2 ya masih ditayangkan atau didengarkan, disiarkan dari 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, dan 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang. Di sore ini masih barengan sama Arya. Tadi kita udah ngobrolin tentang apa aja yang akan terjadi di tanggal 10, 11, 12 Juni 2026. Ya, sekarang kita bakal ngobrol lagi tentang lebih dalam lagi nih, tentang gimana sih caranya untuk bergabung nih ya, teman-teman mungkin dari Bengkulu, Jambi, Sungai Liat dan Palembang mungkin udah mulai tertarik. Itu gimana caranya?
1: Mungkin gue sedikit jelasin dulu tanda lada ya.
0: Okay.
1: Di tahun ini tuh kita kebetulan, bukan kebetulan sih, kita memang disupport langsung acara kita oleh Kementerian Kebudayaan melalui programnya Dana Indosiana. Itu udah, kalau teman-teman sering submit di kompetisi atau festival-festival film lain juga, Dana Indosiana itu adalah sponsor resmi dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Sehingga skala yang kita buat untuk tahun ini nih kita lebih besarin lagi dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Dan untuk cara gabung di kita untuk kompetisi seperti yang gue sebutin sebelumnya, ada kategori tingkat pelajar dan umum atau mahasiswa. Untuk aksesnya bisa kunjungi langsung aja di Tanah Lado Festival dan cari postingan yang kompetisi. Di situ ada barcode yang bakal langsung mengarah ke linktree kita. Dan untuk kategori mahasiswa itu kita ada melalui film, akun film Freeway. Dan kemudian untuk kategori pelajar kita menggunakan form biasa gitu. Jadi mungkin ada yang menarik di sini terkait pendaftaran, terutama untuk kategori umum gitu kan. Kemarin itu skala yang kita buat kan rencanain adalah skala nasional gitu ya. Ketika kita membuat akun film Freeway itu, ternyata setelah hampir sebulan pendaftaran ini dibuka, itu ada satu karya yang dari luar negeri, tepatnya dari Spanyol. Buset. Gitu.
0: Jauh banget. Siapa yang input? Siapa? David Villa? Bukan? Bisa. Iker Casillas? Lamine Yamal
1: bisa.
0: Wah, jauh banget. Ya, terus ya, gimana tuh?
1: Itu pun kita waktu tahu ada pendaftar yang dari luar negeri, dari Spanyol itu, kita kaget sendiri dari kitanya gitu. Kok bisa ada yang dari luar? Sedangkan kita buka untuk skala yang nasional. Aja gitu. Tapi nanti kita tetap bakal kurasi karya itu tersebut. Nanti kita berikan kepada dewan-dewan juri. Dan dewan jurinya pun yang memang berpengalaman di bidang perfilman, terutama perfilman dokumenter seperti itu. Gitu. Jadi teman-teman bisa banget buat join karyanya di kita, dan pendaftarannya free.
0: Free,
1: semuanya free.
0: Jadi tinggal cek aja kali ya akun Instagramnya. Bisa tanya-tanya berarti ya?
1: Bisa
0: banget. Direct message-nya ya?
1: Bener.
0: Aman ya, Tapi menarik sih. Ternyata ekspansinya itu gak cuman tadi ya, akhirnya bisa punya koneksi resmi dengan Kementerian Kebudayaan.
1: Bener.
0: Dengan Dana Indonesiananya itu, terus juga ternyata bisa bikin Lamine Yamal ngirim video dokumenter. Tapi ini ada, berarti kayak udah mulai kebayangkan kayak berarti sebenarnya bisa nih luas lagi gitu. Bener. Kan kita, ada nggak nih rencananya nih
1: kemarin setelah ada kita tahu, kita laporan ke report ke atasan gitu kan, terkait pendaftar dari Spanyol, kita langsung tiba-tiba tahun depan kita buat internasional.
0: Wis, amin, semoga ya, semoga ya. Karena mungkin itu juga bisa jadi ajakan juga ke negara-negara Asia Tenggara yang mungkin juga secara culture dan kedekatan mirip-mirip kan, Asia Tenggara. Belum lagi Asia, siapa tahu bisa sampai Eropa gitu kan. Negara Kosovo nanti. Menarik sih.
1: Menarik.
0: Oke, kita baca dulu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin udah masuk dua aja kali ya di sore hari ini. Datang dari 082176326 sekian. Kak, kalau misalnya aku pengen mulai menjadi pemula di dalam video dokumenter dan pengen ikutan tanam

0: ada gayanya masing-masing gitu. Nah okay. Itu bisa banget kalau mau join di kita. Mm-hmm. Di situ kita bisa belajar bareng-bareng sutradara, sineas yang ada nanti, narasumber-narasumber kita yang bakal kita hadirkan ketika acara. Mm-hmm. Jadi bisa banget langsung join di Lado Cinema Camp. Untuk cara joinnya tetap masih sama, buka Instagram @tanahladofestival, kemudian cari postingan yang menunjukkan itu ada postingan Lado Cinema Camp, dan itu untuk terbuka untuk kategori pelajar dan komunitas, seperti itu.
1: Oke, itu ya bisa dulu ya, jangan sampai kadang kan gitu ya, kalau misalnya kita udah punya ketertarikan, kayak nggak ada teman, mungkin lingkungan yang support gitu ya, atau punya satu pandangan yang sama, jadinya nurun lagi gitu.
0: Benar,
1: kan.
0: Benar.
1: Siapa tahu loh. Terus juga ada lagi dari 0895 4136 sekian. Kak, gimana perkembangan film dokumenter di Lampung?
0: Oke, kalau
1: perkembangan, berat juga pertanyaan tiba-tiba.
0: Benar. Tapi
1: gimana?
0: Menarik ini kalau dibahas.
1: Asik.
0: Sebenarnya waktu itu untuk perkembangan, saya pernah ngobrol bareng sama komunitas, salah satu komunitas film juga, tapi dia komunitas film fiksi yang beroperasi di Dharmajaya, kampus Dharmajaya, BCIC itu. Kita juga tahun ini berkolaborasi ke mereka, dan kita tuh waktu ketemu, kita pernah ngobrolin soal ini nih, soal perkembangan perfilman, terutama dokumenter yang ada di sini. Gitu. Kalau yang kita lihat itu masih terlalu gimana ya? Belum terlalu banyak gitu. Bahkan enggak cuma di perfilman dokumenter, ekosistem yang ada di Bandar Lampung, di Lampung itu tuh masih terlalu sedikit untuk yang kita sebagai kacamata mahasiswa gitu ya. Dan itu pun keresahan yang ternyata dirasain juga bareng teman-teman dari Dharmajaya gitu.
1: Okay,
0: dan kalau ekosistem ini hadirnya Tanah Lado, saya gua harap sendiri atau kita berharapnya itu memang semoga bisa menjadi awal, menjadi ruang untuk teman-teman atau komunitas-komunitas yang ada di Bandar Lampung atau di Lampung, punya ruang untuk mereka tuh memutar karya-karya mereka gitu.
1: Oke, dan itu juga tadi menjadi jawaban yang pertanyaannya belum gue sampaikan tadi ya. Harapannya, berarti tadi ya udah disebutin juga harapannya untuk Tanah Lado dan juga perkembangan di bidang film dokumenter. Karena ini memang niche banget gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Tapi ini juga jadi, menurut gue justru lebih dekat harusnya ya, karena kan jadi corong keresahan masyarakat juga kadang-kadang gitu. Oke, terima kasih Arya atas waktunya di sore hari ini. Semoga nanti sukses ya di Tanah Lado Festival 2026. Bisa kamu ikutin di sosial media, dicari aja udah pasti ketemu gitu ya.
0: Benar.
1: Di tanggal 10, 11, 12 Juni.
0: Juli.
1: Bener. Salah mulu ya. Juli ya. 10, 11, 12 Juli 2026. Cek aja Instagram mereka, TikTok ada.
0: Di TikTok kita ada
1: video
0: juga.
1: Udah mulai semua juga. Facebook?
0: Gak ada.
1: Facebook Pro? Thank you sekali lagi Arya ya. Dan thank you juga untuk teman Pro 2 di teman-teman di Belajar Sumba ya. 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu. 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi. 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Dan 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang. Kita ketemu lagi ya nanti di sore ceria spesial Belajar Sumba yang langsung disiarkan dari Pro 2 RRI Berlampung di kesempatan lainnya pastinya ya. Bye-bye.
2: Udahan dulu ya untuk sore ceria hari ini yang disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu.

0: Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: 9,5 Pro 2 di Bandar Lampung, teman terbaik kamu teman Pro 2 di sore ceria special weekend bakalan ditemenin sama Raja dan juga
1: Ice.
0: Yang bakalan menemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. So keep on turning on Leon Pro 2 di Bandar Lampung,
1: teman terbaik kamu.

0: coming from Folded by Kelani ya teman produa.
1: Iya, asoy okay. banget tuh lagunya. Hmm,
0: iya dong. Asoy. Asoy enggak tuh.
1: Oke, kita hari ini ada Raja dan juga Icel ya teman produa.
0: Oh, ada Kenny juga. Kenny juga tapi, ya teman produa
1: tapi lagi enggak masuk aja iya. di mic ya. Kalau mau masuk boleh nanti. Apa? Ayo boleh, boleh.
2: Hai teman produa.
0: Hai. Nah itu dia Kenny ya teman produa ya kan?
1: Oke Cel, kita bakal kita ini siaran sampai jam 7 malam nanti ya. Ada info-info terbaru kah yang bakalan kita bawain?
0: Ada banget dong. Jadi gue bakal bacain ini Shakira umumkan lagu resmi untuk Piala Dunia 2026 berjudul Dai Dai feat Burna Boy.
1: Oh, setelah Waka Waka terus tuh ada Dai Dai ini ya. Ya kan dua kali nih pengulangan berarti ya kan.
0: Iya, berarti memang Shakira ini memang udah ikoniknya sama Piala Dunia ya.
1: Bener. Terus ada lagi ya dari film nih, ada The Odyssey, yaitu film terbaru Christopher Nolan yang dikabarkan rilis di Indonesia di tanggal 15 Juli mendatang. Okay. Wow. Terus ada yang terakhir nih ya teman Pro 2. Ada WHO tegaskan hantavirus itu bukan awal dari pandemi seperti COVID-19. So, itu semuanya bakalan kita bahas cuma di Sore Ceria Special Weekend.
3: It's time to Sore Ceria.
0: Oke, kita kembali lagi.
1: Kembali lagi ya kan. Iya. Tapi ini kita tidak berdua saja. Ada satu lagi anomali.
2: Waduh, aku nggak dibolehin pulang sama mereka sama berdua.
1: Masa nggak playing tik?
2: Ah, sebelah lo yang nggak mau bolehin pulang.
1: Ya salah siapa nginiin
2: cerita? Salah temen lo.
0: Oh iya, aduh ada ceritanya nyangkut ya teman produa. Makanya kita masih melarang Kenny. Disclaimer izin, ini bukannya kita mau ngerjain Kenny ya biar dia lama-lama di sini. Bukan ya teman produa.
2: Sebenarnya itu di hati terdalam Ichel dia mau ngerjain gue teman produa.
0: Aduh jangan gitu dong.
1: Baik. Gimana gimana kabar lo Charles sebagai agit yang sudah lulus gitu ya?
0: Oke.
2: Nyantai. Aduh maaf ya gue masukkan diri sendiri nih.
0: Gue sebagai agit yang sudah lulus dan alhamdulillahnya udah keterima SNBP ya. Jadi
1: alhamdulillah.
0: Sebagai agit yang sudah tenang ya. Nasibnya karena udah tahu bakal kemana-kemana. Ya jujur gue merasa seneng banget sih teman produa, karena kan kita juga udah gak perlu pusing-pusing nih. Kita selanjutnya kemana, daftar apa, iya, atau lagi nunggu
1: sama UKT.
0: Apa. Wah iya.
2: Aduh, iya. Aduh. UKT gue di bawah rata kanan.
1: Iya.
0: Jujur gue rata kanan sih guys.
2: Demi apa?
0: Doakan ya.
1: Amin.
2: Yes, doain. Gue pengen doain Kenny dapat beasiswa.
0: Amin.
1: Kenny ngedoain Kenny ini ceritanya.
2: Iya. Ya maksudnya doain Kenny dong. Teman Prada doain Kenny. Atau Raja ini memang haters nomor satu gue.
1: Aduh.
0: Karena enak banget sih teman Prada jujur. Makanya kalian jangan lupa rajin belajar lah ya. Biar bisa keterima SNBP.
2: Jal, kasih tau sebelah lo itu. Suruh ikut lomba dia.
0: Oh iya.
2: Gue udah berkali-kali ya gue udah berkali-kali ngomong ke dia nih ya. Kata gue, ikut lomba lo Ja. Kata dia, males.
0: Aduh.
2: Tapi bagaimana kamu sukses
1: kalau banyak tapi ya.
2: Nah, itulah Raja.
0: Karena beneran ya Raja, ini tuh bener-bener enak banget benefitnya keterima SNBP ini. Karena kita kan kuliah itu Agustus ya ospeknya. Dan sekarang bulan Mei. Jadi gue masih ada 3 bulan untuk main bangun siang, jalan-jalan.
2: Atau kalau lo mau nyari kerjaan, atau mau volunteer, atau mau lakuin kegiatan yang lo gak sempet lakuin pas lo SMA.
1: Di gap itulah.
2: Iya.
0: Iya.
2: Karena tapi-tapi.
1: Ya.
2: Tapi-tapi-tapi.
0: Apa tuh?
2: Gabut.
1: Ya.
2: Sering gabut.
1: Bener sih.
2: Karena gue sekarang lagi di fase, aduh bosen.
0: Iya gitu. Karena apalagi gue ya, kan teman-teman gue ini sedikit gitu yang keterima SNBP.
2: Betul.
0: Jadi kalau gue mau ngajak mereka main, mereka tuh pasti yang kayak, aduh bentar deh,
2: terus
0: gue belajar,
1: gue lagi les, gue lagi
2: ini. Gue nya sendiri gitu. Juga ada rasa gak enakan gitu untuk aja. Kayak apakah gue mengganggu
0: takutnya,
2: gitu kan.
0: Takutnya respon mereka yang kayak, iya sih iya udah keterima gitu kan beda ya. Jadi paling
2: gue mau ngebahas itu.
0: Apa?
2: Okay. Jadi paling apa? Lanjut
0: itu. Jadi palingan gue tuh kalau main ya paling sama teman-teman gue yang sama SNBP juga sih.
2: Gue tuh mau ngebahas itu. Bukan bermaksud gimana ini ya. Gitulah, gak jadi.
1: Apa sih?
2: Gak jadi, aku udah ngamut lagi, bye.
1: Ya itulah ya Toma Pro 2.
0: Iya.
1: Seperti Raja Andana yang sedang diceramahi dua agit yang sudah SNBP ini.
2: Dengerin.
1: Iya. Ini gue juga memforward gitu loh ke Toma Pro 2.
2: Udah
1: apa?
2: Pakai headphone nih, udah di kuping banget kan, dengerin.
1: Iya.
0: Oke, okay, apa?
1: Potong terus, potong. Ya. Kalau itu ya Toma Pro 2, gini lah ya, mending carilah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, lomba-lomba yang bermanfaat ya kan. Jadi jangan kayak Raja Andana yang belum cari apa-apa gitu.
0: Aduh,
1: ya Toma
0: Pro 2. Aduh, jangan gitu
1: dong. Yoi, makanya nih Toma Pro 2, kalau lu pengen cerita-cerita juga tentang gimana perjuangan lu SNBT ini dan pengumuman itu kalau enggak salah di tanggal 25 ya. Gitu tuh gimana sih? Misalnya nih gimana kalau lu ya yang selalu belajar terus-terusan tapi prosesnya itu sangat struggle banget, boleh cerita sama kita berdua ya kan, sampai jam 7 malam nanti, plus request-request juga boleh.
0: Oh iya, yang titip mau request, salam, titip salam, titip ucapan dan yang lain-lain bisa kontak kita. Aduh, ya. Boleh dong, boleh. Di WhatsApp kita di 081-79925-925 atau di Instagram kita.
1: Di direct message aja di @pro2bdl ya teman Pro 2. So keep on tuning only on Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yang ini belanjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Julimart lagi deh, mahal parkirnya.
2: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
1: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
2: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guest star atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.

0: Bentar. Ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.
3: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
4: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wacklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

Masih ditemenin sama Rajana dan juga Icel Sheila, teman Pro 2. Tapi sebelumnya kita bakalan gabung dulu ke siaran program 1 RRI Bandar Lampung buat ngedengerin lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu Sami. So, keep on tuning only on Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Pendengar selanjutnya bersama akan kita dengarkan lantunan Ayatul Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Nanda Libra Septia dengan surat Al-Ahzab dari ayat 1 sampai dengan 4. Dan informasi beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya pekan ini akan juga berlangsung pada pukul 17 lebihnya 54 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan.

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2, LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: My Love Mine All Mine dari Mitski, teman Pro 2.
1: Oke, jadi itu adalah salah satu lagu requestan dari teman Pro 2 ya.
0: Yoi, bener. Terus tuh ya, lo pernah gak sih, apa ya bisa dibilang, ngasih ini.
1: Ngasih apa
0: kayak, tuh? Bukan ngasih ini sih, kayak nempatin seseorang di suatu lagu.
1: Iya, pernah banget dong.
0: Contohnya?
1: Jangan dikasih contoh, bisa gak sih? Jujur mengulang memori ya.
0: Ya elah, ya udah sih. Tapi kalau daripada nempatin orang di lagu, mending kita nempatin list-listan dari teman Pro 2 aja deh buat nge-request-request ini. Ternyata ada requestannya ya, Cel?
1: Iya, iya. Dan ini udah memasuki request time ya, teman Pro 2. Jadi bakalan aku bacain ya.
0: Bener.
1: Oke, jadi yang pertama ini ada dari 0812 7265 sekian. Halo, aku mau titip ucapan selamat ulang tahun ke-12 untuk Amira. Semoga panjang umur, murah rezeki, sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan semua yang dicita-citakan tercapai.
0: Amin.
1: Oh iya, selamat ulang tahun ya untuk
0: Happy Bidi, Amira.
1: Asik
0: ya.
1: Oke, semoga cita-citanya tercapai dan pokoknya apapun yang disemogakan di tahun ini tuh bisa tercapai ya.
0: Ya, semoga yang disemogakan cepat tersemogakan.
1: Amin. Oke, dan dia mau request lagu di sini.
0: Apa tuh?
1: Ini Finding a Catholic Man.
0: Oke, baik. Terus tuh
1: ada
0: lagi nih ya kan dari 0851294 sekian. Katanya aku pengen ngedengerin dong dari lagu dari 10 to 5 yang I Will Fly. Yang itu loh,
1: I will fly.
0: Aduh,
1: nah, itu so sweet itu banget lagi lagunya.
0: Yeah,
1: okay. Nanti kita puterin. Terus ada apa lagi ini? Raja, ada lagi enggak?
0: Ada lagi nih yang terakhir ya, Cel. Ada ada yang pengen ngedengerin Adurayu dari Yovi Widianto, Fit Tulus dan juga Glenn Fredly. Oke, teman Pro 2. Itu dia request-requestan kamu nih ya. Kalau kamu pengen nge-request juga, kita tungguin sampai jam 7 malam nanti. Nanti kita bakalan puterin. So keep learning only on Pro 2 dari Bandar Lampung.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, nonton masuk nih.
1: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lu orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Wah, lagu ini bener-bener identik nostalgic banget ya.
1: Nostalgic berapa tahun tuh dari 2026 sampai 2018 gitu ya. Itu
0: 8 tahun lalu.
1: Enggak lah.
0: Berapa sih tadi?
1: Dari 2018 ke 2026.
0: Iya benar aja.
1: Masa?
0: Ih, enggak percaya. Ya udah kalau enggak percaya cek dulu. Bentar ya teman Pro 2, dia mau ngetes otak.
1: Oh benar.
0: Benar. Enggak percaya itu dia sama gua. Oke. Okay.
1: Iya kan kalau
0: memorable banget ya. Lagu ini tuh benar-benar lagu gimana ya? Lagu yang gak pernah hilang di telan zaman gitu. Tiap ada bola-bola itu pasti ngingetnya lagu Waka Waka.
1: Terus tuh sama yang soundtrack Piala Dunia tahun 2022 yang Dreamers.
0: Oh iya, iya. Pokoknya tiap soundtrack dari Piala Dunia itu pasti memorable.
1: Tapi ada beberapa juga yang agak apa ya, bisa dibilang masih dinilai sama penggemar Pildun itu masih belum kena nih vibes-nya. Tapi ternyata yang dinyanyiin sama Shakira nih vibes-nya nih kena gitu.
0: Iya, sampai endless gitu ya. Yoi. Selalu dipakai.
1: Tapi lu tahu enggak kalau misalnya gimana lu bayangin Shakira Shakira ngegarap lagu lagi.
0: Waduh.
1: Di Pildun tahun ini.
0: Lagi-lagi Shakira ya. Ya pasti bakal booming banget enggak sih, Ja? Secara kan lagunya yang pertama aja booming, berarti kan itu menandakan kalau memang karyanya tuh bagus gitu. Jadi udah kemungkinan besar lagu yang kedua ini akan booming lagi dong.
1: Tapi ya ada kabarnya nih, ternyata lewat akun Instagramnya Shakira tuh ngebagiin video yang berdurasi kurang lebih 1 menit yang direkam di Stadion Maracana sebagai promosi lagu terbarunya yang bakalan dirilis tanggal 14 Mei mendatang. Berapa hari lagi tuh, ya kan?
0: Berapa sih? 5 hari lagi lah.
1: 5 hari lagi, dan lagu itu tuh menampilkan penyanyi asal Nigeria yaitu Burna Boy.
0: Oh iya, gue juga udah lihat sih, karena kan pas di videonya itu kan Shakira nih kayak kelihatan lagi sama penari-penari yang pakai berbagai warna tim nasionalnya gitu. Karena kan Piala Dunia FIFA 2026 ini tuh katanya akan jadi edisi terbesar sepanjang sejarah. Karena untuk pertama kalinya Piala Dunia ini diikuti 48 negara. Jadi nambah 16 karena sebelumnya 32 negara, teman Pro 2.
1: Oke. Dan juga ternyata turnamen ini tuh bakalan kabarnya itu di tanggal 11 Juni sampai 19 Juli digelarnya. Dan laga pembuka itu bakalan dijadwalin ada di Mexico City. Sementara final bakalan ada di MetLife Stadium.
0: Oh iya ya. Jadi kan totalnya ini akan ada 104 pertandingan ya, Jak, selama turnamen itu nanti.
1: Iya gitu. Dan apalagi ya sebelumnya itu tuh Shakira udah pernah ngerilis lagu juga ya kan.
0: Yang tadi gue bilang kan ya.
1: Terus juga ada Lala yang temanya itu Brazil tahun 2014 untuk Pildun 2014.
0: Iya, jadi intinya ya teman Pro 2, kalau misalkan lagunya itu dibawain sama Shakira itu berarti memang beneran ngena bagus dan ngena kan? Lah ya.
1: Bener. Okay, tapi gue masih penasaran dengan Dai ini karena gue merasa teasernya itu sangat amat menarik ya kan, kayak she's a diva.
0: Yes, she's a real diva.
1: Yes, teman Pro 2. Tapi nggak apa. Tapi ya kalaupun bakal, gue masih menunggu gitu ya kan untuk tanggal 14 ini.
0: Kita lihat ya teman Pro 2 akan segong apa gitu.
1: Dan apalagi ya kalau misalnya ya kan kalau lu pengen ngedengerin Pildun yang bakalan digelar sampai tanggal 19, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli tuh ternyata ya kan RRI itu jadi pemegang hak terestrial.
0: Iya teman Pro 2.
1: Jadi kalau lo pengen ngedengerin komentatornya kayak gimana, keseruan deskripsi keseruannya kayak gimana, itu tuh nanti lo tetap dengerin aja di RRI ya teman Pro 2 seluruh Indonesia. Jadi
0: akan disiarkan serentak gitu ya, Ja?
1: Yoi, bener. Jadi di seluruh Indonesia RRI itu bakalan nyiarin Piala Dunia.
0: Iya bener banget.
1: Jadi makanya jarum kanana dan tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: 90,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hampir jam 7 waktunya Raja Andana dan juga Icel
1: pamit dari pendengaran kamu.
0: Dan sebelumnya terima kasih buat teman Pro 2 yang udah ngedengerin kita sampai jam 7 malam ini, dan juga udah request plus tip salam ya teman Pro 2.
1: Iya.
0: So terakhir dari kita,
1: let's divide, share, and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Sekali
1: di udara,
0: tetap di udara. And now, bye-bye.

0: Anda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Waklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: Live Chat. Music Live Chat Special Weekend disiarkan dari Produ FM Network Blaja Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Music Live Chat.
1: 9,5 perudaya dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Waktunya Iqbal Faris nemenin kamu di Music Live Chat.

0: ya di malam yang lumayan cerah ini. Dari sore ini udah lumayan cerah, sampai malam ini juga masih cerah. Jadi kalau cerah-cerah gini nih, gak etis kalau kita gak mengundang seseorang. Bukan seseorang ya, sebuah. Jadi apa nih sebutannya? Seseorang, sebuah, atau sekelompok?
1: Secunguk, secunguk.
0: Jadi kecil. Iya dong.
2: Jadi sekompi.
1: Sekompi. Lucu lagi.
0: Aduh, belum kenalan aja udah lucu terus. Jangan gitu dong, jangan dihabisin gongnya. Jadi Iqbal udah barengan sama sekompi.
1: Sekompi, benar.
0: Udah barengan sama teman-teman dari Your Hotel in My Bathroom. Kenalan dulu dong.
2: Halo, kami dari
1: Your Hotel in My Bathroom.
2: Gue kira mau pakai gimmick gitu. Oh, iya.
0: Dari mana nih?
3: Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Dika dari Your Hotel in My Bedroom sebagai gitaris.
4: Saya Amin dari Your Hotel in My Bedroom
0: sebagai
4: vokalis bassis.
0: Oke. Selanjutnya?
5: Saya Olin sebagai vokalis gitaris dari For Event.
0: Masuk.
2: Udah nyiapin tuh gue dari rumah.
0: Boleh. Jadi Olin sebagai vokalis, Dika sebagai gitaris, dan Amin sebagai For Event.
1: For Event.
2: Ya,
0: akhirnya. Aduh. Gimana ceritanya hari ini bisa kesini nih?
3: Jadi waktu itu Lukas ya, kita datang ke sini ya karena sebenarnya nggak ada apa-apa, pengen main aja sih. Soalnya karena kita udah nggak ngapa-ngapain berapa bulan sih.
0: Tujuh tahun. Masa 7 tahun?
2: Belum ada 1 bulan.
3: Ya belum ada 1 bulan. Ya kita pengen main aja kesini.
0: Pengen main.
3: Sambil ngobrol-ngobrol begitu.
0: Iya. Cerita dong momen-momen pertemuan awal kalinya Your Hotel in My Bathroom ini gimana sih bisa proses awal terbentuknya?
2: Kalau awal tuh waktu itu kita sebenarnya lagi,
4: ini lagi main PS. Main PS ternyata Olin.
0: Ternyata Olin yang jaga.
4: Olin bukan, Olin jagoannya waktu itu.
2: Yang gacoannya.
0: Jadi gua, juara cup nih dia.
4: Iya, jadi gua datang, kata gua, "Mana Olin?"
2: Dibentak emang.
4: Makanya akhirnya kenal. Nah, Dika ini nih tukang parkir. Gitu.
0: Oh, inspiratif tuh proses inspiratif ketemunya.
4: Jadi akhirnya yaudah kita bikin band aja, ngapain di PS ya?
1: Demi apa sih? Demi apa sih ceritanya pakai kayak gitu?
2: Serius.
3: Jadi ceritanya tuh
2: awalnya
3: tuh ya Amin sih sebenarnya.
2: Iya, Bang Amin cerita. Tuh ketemu sama gua awalnya di sebuah pada saat itu Bang Amin itu adalah sesosok abang-abang kampus.
3: Oh, kanda.
2: Yang sedang mencari bibit-bibit adik-adik yang bisa diajak ngeband karena dia lagi BM ngeband kan waktu itu. Nah, terus ketemulah sama gua. Ini tuh di sebuah universitas swasta di Singapura.
0: Oke.
1: Singapura. Alias Raja Basa.
2: Udah gak sebut. Malu gue.
0: Oke.
2: Terus gimana Bang Amin?
4: Ya, terus gue ngajak Olin itu di 2021 ya, apa 2022 ya. Waktu itu. Cuman pance karena nyelesain kuliah dulu. Pernah ngomong sama Olin, selesain kuliah dulu lah gitu. Atau abisin apa SKS dulu lah
0: baru mulai fokus ngeband gitu.
4: Iya, kalau pas udah nganggur, nah saatnya kita nganggur nih. Paguyuban orang nganggur, ayo kita.
0: Sabar. Ini terbentuknya di mana nih paguyuban orang nganggur nih?
4: Di kampus di Singapura tadi.
0: Okay.
4: Berwarna kuning itu. Merah.
1: Oh, merah ya? Merah. Sekarang merah.
0: Tembok belakangnya yang kuning. kan gak ada gue di cerita itu.
4: Terus situ ngajak Olin. Terus ketemu Dika di perskenaan Wibu.
2: Wibuan Wibu Lampung, ya, PWL.
4: Lihat dia katanya punya potensi jago dia main gitar.
3: Katanya. Walaupun emang jago ya.
4: Nah, waktu itu juga kebetulan gue ngefans kan sama Straight Club waktu itu. Kayaknya bisa deh.
2: Emang jago banget main gitar ya. Namanya kan Andika Tohpati.
4: Memang, jadi
0: bukan
4: akhirnya
0: Andika Artkustik.
1: Artkustik.
4: Jualan dong dia.
1: Jualan senar.
4: Ya akhirnya dia baru ngumpul 2023 ya.
3: Ya, 2023 tengah kita pertama kali berkumpul, yeah. Ya pertama kali ketemu, yeah, gue sama Olin pertama kali ketemu
2: Agustus, yeah, lah kira-kira.
3: Karena kita semua ini sebenarnya kan temannya Amin,
2: mm-hmm, yeah.
3: Temannya Amin berkumpul jadi satu, nah gitu.
0: Oke, okay, yeah. Tapi kalau dari Olin sendiri first impression ketemu sama abang-abangan paguyuban ini?
2: First impression sih kalau sama Bang Amin memang gue awalnya udah kenal di kampus, uh-huh. Cuman ketemu sama Pak Dika nih, uh-huh, gak tahu. Kita kan baru ketemu nih ya, kok gue udah diomel-omelin kayaknya dicerewet banget jadi bapak-bapak.
0: Kalau dari padikannya?
3: Kalau gue waktu itu ya kesan pertamanya ya kalau Amin kan udah lumayan agak lama lah. Ya, hmm. Waktu itu udah kenal 2 tahun.
4: Iya setahun.
3: Iya setahun. Setahun 2 tahun. Pas ketemu Olin wah ngepang nih. Cewek pang banget nih. Datang ngerokok guys.
0: Enggak. Sama ini tuh sama pistol.
3: Tato di seluruh tangan.
2: Tato.
3: Gitu. Gila, abis itu bawa beceng.
0: Jadul banget ya, nyebutnya kayak gitu. Terus akhirnya karena koneksi yang deket gitu dari Aminnya juga, hmm, akhirnya kebentuklah Your Hotel in My Bedroom.
3: Ya, iya betul.
0: Keren. Jadi dari awal ini emang ngebentuk Your Hotel in My Bedroom ini agak belibet nih gue ngomongnya.
3: Iya.
0: Yim. Oke. Okay. Jadi dari awal ngebentuk Yim ini emang niatnya itu untuk seneng-seneng apa emang pengen serius sih di dalam musik?
4: Pengen seneng-seneng. Tapi kalau mereka nganggap serius sih nggak apa-apa. Gue sih maunya seneng-seneng aja.
3: Iya. Pengennya. Ya. Dijanjiin Amin sih kita bakal seneng-seneng, yeah, katanya. Yeah. Tapi nyatanya perjalanannya ternyata cukup sulit. Untuk hanya bersenang-senang ternyata.
0: Yeah. Untuk kayak bersenang-senang.
3: Itu cukup sulit. Jadi akhirnya di perjalanan kita jadi cukup serius ya.
4: Iya. Yeah.
3: Ngerjain bandnya.
0: Oke. Okay. Jadi emang diniatkannya untuk
3: bersenang-senang
0: tapi diproduce dengan secara serius.
3: Iya. Yeah.
0: Keren banget, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi deh kayaknya ya. Tapi nanti, enggak sekarang. Yeah, jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Iqbal di Perdua dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kak.
1: Tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
2: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: Masih barengan sama Iqbal di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman Pro 2. Dan kali ini kita juga masih ngobrol sama Your Hotel in My Bedroom. Keren. Tapi sebelum itu, kamu lagi dengerin Music Live Set spesial Belajar Sumbal live dari 92,5 Pro 2 FM Bandar Lampung. Disiarkan juga di 105,1 FM Pro 2 dari Bengkulu, 90,9 FM Pro 2 dari Jambi, 105,5 FM Pro 2 dari Sungai Liat, dan 91,6 FM Pro 2 dari Palembang. Woo! Tepuk tangan. Jadi ini emang disiarkan langsung di seluruh Sumatera nih, khusus buat Your Hotel in My Bedroom.
1: Halo Bengkulu.
2: Halo. Halo Polewali Bandar.
1: Sumatera.
0: Gak nyampe. Aduh. Kita masih, gue masih mau kenalan dulu nih sama Your Hotel in My Bedroom. Spesifik ke genre. Nah kan kalau dari genre sendiri yang dipilih sama Yim ini bisa dibilang salah satunya adalah Twipop. Bener?
2: Benar.
0: Kalau dari lagu-lagunya sendiri kan kesannya tuh kayak fun, lagu-lagu ya anak-anak muda lah, anak-anak muda Blok M lah,
2: anak-anak mungil.
0: Apa tuh mungil? Ada singkatannya?
1: M.
2: Baru gue mau nembak sama orang nih. Tolong, tolong.
1: Udah, penting kita hentikan.
0: Aduh. Susah banget kalau ngobrolin sama orang lucu ini. Tapi dari genre sendiri tuh ada pergeseran sendiri nggak sih dari awal kebentuk sampai seiring berjalannya waktu sampai sekarang nih, yang tadinya pengen twipop-twipopan aja tapi awal, ngegeser ke sana sini gitu. Ada
3: saudaranya itu sebenarnya gue kan ngajak Olin ya. Rencana awal itu memang mau ngajak Olin hardcore sebenarnya.
1: Duk tak.
2: IG gue kan Caroline HC Pang.
3: Terus kayak wah ternyata suara Olin gak masuk nih gitu. Gak kan.
0: Masuk.
3: Terus ngeliat Dika juga kayaknya orangnya lebih soft lah, coba lebih soft dikit awal.
0: Soft ke, genre soft.
3: Genrenya lebih lebih ke yang tadi kan keras hardcore, mau jadi yang lebih entengan lagi.
0: New coba. Metal.
1: New metal boleh sih.
3: Deg tadinya. Terus ternyata Olin nggak cocok dia, dia kan wanita yang sangat lemah lembut. Gitu.
1: Lemah sih.
3: Akhirnya kayak berhubung Olin adalah anak kecil dan kita buat musik yang anak kecil aja.
0: Remaja.
2: Teenager.
3: Jadi mau sampai tua kita tetap remaja. Asik.
0: Bagus tuh kutipannya. Bagus. Tapi pernah ngerasa enggak sih akhirnya di karakter yang kalian bikin seperti ini musiknya akhirnya tuh ngebikin kalian tuh jadi ngerasa terbatas gitu atau malah sebaliknya gitu?
3: Malah sangat bebas.
2: Iya, kalau terbatas sih kayaknya enggak ya, karena
3: bisa ngomong apapun.
1: Bisa. Karena emang apa berangkatnya dari hal-hal apa, kita ngomongin hal-hal kecil gitu kan. Yeah. Habis itu kita bisa, karena hal-hal terlalu kecil kita bisa ngomongin apa aja gitu.
2: Random.
1: Ada satu lagu kayak di album kita yang Happy Pan itu yang nulis Amin, dia ngelihat cewek cantik yang mirip mantannya di flyover, abis itu udah gitu.
2: Kayak gitu. Jadi lagu.
1: Jadi lagu.
3: Ya, gitu aja.
0: Beneran cuma segitu doang?
3: Bener segitu
1: doang. Iya, segitu doang.
0: Beruntung banget tuh mbak-mbaknya.
3: Jadi gak perlu ada kesan apa, pesan apa, kayaknya udahlah gitu. Yang penting musiknya, yang penting ada musik aja. Diproduksi aja lah.
0: Bener, dan jujur bermusiknya.
1: Iya.
0: Keren. Tapi di luar musiknya Your Hotel in My Bedroom sendiri, kalian punya preferensi musik masing-masing gak sih?
2: Oh jelas, beda-beda. Dari awal pun gue gak tahu twipop itu apa.
1: Sama.
2: Denger di Spotify kok twipop-twipop bule itu kayak gini gitu ya. Asing banget gitu.
0: Emang kalau lo sendiri biasanya dengerin musik apa, Lin?
2: Dengerinnya... Duh, gue mau nembak apa nih ya?
1: Mau yang lucu tapi bingung.
2: Gak usah.
0: Tapi di kepala gue sih udah kicau mania ya.
2: Kicau mania. Ndar boy.
1: Kicau.
2: Gak, dari SMA sih gue dengerinnya yang... Randy Pandugo gitu-gitu, John Mayer. Makanya denger twipop tuh kayak kaget, apaan sih bang gitu.
0: Kalau dari Amin?
3: Gua dari awal ya, dari awal ngeband gue memang udah tertarik sama post rock dan shoegaze di awal. Di awal.
0: Berat.
3: Terus makin kesini pengen, gue pertama kali suka twipop dan pengen mau mainin itu di awal-awal ngeband lah, tapi gue belum punya basic karena gue juga waktu itu baru bermusik. Jadi ketemu Olin sama Dika yang mau untuk memainkan lagu cemen, untuk memainkan musik yang cemen, akhirnya terrealisasi sekarang. Dari dulu cuma tahu musik itu antara post rock dan shoegaze doang.
0: Tapi ngomong-ngomongin soal post rock dan shoegaze nih ya, sorry gue potong. ngomong-ngomongin soal post rock dan suges, menurut lo enakan bubur diaduk apa di?
3: Sangat. Gue punya jawaban.
0: Apa tuh?
3: Gue nggak suka bubur. Itu jawaban.
0: Di luar ekspektasi gue. Tapi emang lo salah satu orang yang gue kenal emang susah ditebak.
3: Alhamdulillah.
0: Sebuah keuntungan. Kalau lo Pak Dika, preferensi musik lo sendiri yang lo dengerin di kamar sambil nangis di bawah bantal gitu?
1: Kalau di kamar sih enggak, di motor. Sambil nangisnya di motor. Ya kalau gue ya sudah pasti ya, kebanyakan budaya pop Asia Timur sudah pasti kan. K-pop, K-pop dan juga J-pop sudah pasti.
3: Jawa pop.
1: Jawab apa? Ya bisa boleh, nggak gue sama sekali.
3: Sama kemiling pop ya.
2: K-pop kemiling pop.
1: Kemiling pop. Ya dua itu dan mungkin beberapa ya viral TikTok lah gitu.
0: Viral.
1: Ya playlist viral TikTok.
0: Jadi lo lebih aja. Lebih mempercayakan selera musik lo sama playlist Spotify yang ada gitu.
1: Iya. Ini daily mix, daily mix.
0: aduh. Tapi kalau dari album-albumnya Your Tiny Mom Bedroom sendiri nih, dari karya-karyanya, yang jagoan kalian apa sih?
2: Wah, kayaknya beda-beda ya.
1: Jagoan ya? Jagoan atau personal favorite ya?
0: Personal favorite boleh deh.
1: Gue suka banget Lunatic. Lunatic dari album Epiphany. Yang jadi ini, apa yang di fit.
2: Lagi
1: yang di fit tuh. Gue suka banget itu.
3: Apa ya?
1: Kalau kalian apa?
3: Apa ya gue ya?
0: Apa nih?
1: Ayo.
3: Bitter Song kali ya.
1: Bitter Song.
3: Karena jujur, itu sangat jujur itu.
2: Berarti dari album kedua ya?
1: Album kedua.
0: Kalau dari Olin?
2: Kalau gue, ya Bang Amin pasti udah tahu jawabannya. lagu yang gue tulis sendiri, judulnya Impetus.
0: Impetus.
2: Kebetulan itu hit di Spotify ya. Gue bisa bilang hits walaupun listenernya masih dikit, malu banget.
0: Tapi itu setiap lagi main pasti ada yang nyanyi.
1: Iya,
0: Hebatnya Your Hotel in My Bedroom itu di kota ini.
2: Itu sebenarnya kita bayar.
1: Kita bayar.
2: 15.000.
1: Kita langsung kita kirim ke PDF-nya ke WA mereka. Itu ini lirik-liriknya.
0: Ternyata trik-triknya sama. Aduh, keren banget emang rockstar abis.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Tuan Pro 2, kamu baru aja dengerin lagu dari Your Hotel in My Bedroom di album mereka yang rilis tahun lalu, Kind of Joy. Nah, sekarang langsung aja kita bahas album ini, masih di Music Live Chat spesial Belajar Sumba barengan sama Your Hotel in My Bedroom. Ih, kompak sekali ya emang band ini. Kompak sekali, kelihatan. Kapan terakhir kali ketemu?
1: Terakhir chat di grupnya kayak minggu lalu nih.
0: Terakhir chat minggu lalu.
1: Tadi sih OTW itu.
2: Nah, tadi setelah gue scroll chat kita, gue scroll dikit udah 27 Maret 2025.
1: Waduh, Maret.
0: Udah setahun lebih jujur.
2: Baru scroll sedikit dong.
1: Itu juga dari terakhir manggung.
0: Pulang manggung itu juga kan. Gue udah sampai rumah ngepap. Sampai sekarang enggak pernah chatan lagi. Tapi ceritain dong proses di balik lagu yang barusan kita puter nih, Amor dari Your Hotel in My Bedroom. Berapa lama prosesnya yang dilaluinnya? Dari Padika boleh mungkin.
2: Jadi kalau kita tuh sebenarnya kalau untuk apa produksi tuh kita pasti jauh-jauh hari. Jadi kayak apa? Udah nyiapin album setahun sebelum tanggal rilis gitu-gitu.
0: Oke. Okay. Nah,
2: jadi kayaknya waktu itu ngerjain album kedua tuh setelah album satu rilis tuh langsung ngerjain ya, nabung sedikit demi sedikit gitu.
1: Sebulan satu.
2: Ya gitu. Dari ya panjang dan gue lupa. Kita ngapain aja di album itu. Pokoknya udah jadi aja beres. Gue lupa, lu masih ada.
3: Seingat gue itu di album pertama itu udah ada beberapa lagu di album kedua. Cuman yang dirilis yang ini aja dulu deh kayak gitu kayaknya. Kita juga lupa masalah.
2: Iya, tabungan kita udah banyak. Waktu bahkan sebelum rilis album satu aja kita udah punya 24 lagu waktu itu.
0: Iya. 24 lagu.
2: Iya.
1: Tapi kalau dikeluarin sekaligus kayak nyampah banget ya, gitu.
2: Jadi dikurasi.
0: Tapi kan akhirnya kan album ini kan udah dirilis di Februari 2025. Berarti udah 1 tahun lebih nih si album ini.
2: Iya.
0: Gimana perasaannya ngedenger lagu ini lagi hari ini? Olin boleh mungkin?
1: Kalau perasaannya sebenarnya jujur, karena kita udah jarang manggung nih, dan gue nguliknya kalau mau manggung doang. Apalagi kalau suka salah-salah chord tuh dimarahin sama Bang Amin kan. Jadi ya kalau denger, ya gue belajar lagi, ngapalin lagi, dan ya gitu sih. Gimana ya jelasinnya?
3: Ya, gue juga udah lama lu gak denger lagu.
2: Tadi pas pertama kali intro aja kita nanya itu lagu
1: iya.
2: Ini lagu apa ya?
1: Sampai lupa intronya.
2: Sampai lupa.
3: Iya, gue tadi nyanyi di jalan aja kesel sendiri karena lupa lirik.
0: Tapi emang salah satu penyakitnya musisi-musisi yang punya banyak band dan banyak lagu itu kayaknya kayak gitu ya.
2: Iya sih kayaknya.
0: Lupa lagu sendiri.
2: Lagu itu kita nomorin. Lagu nomor berapa ini di setlist?
0: Udah bukan judul ya?
2: Udah bukan judul.
0: Nomor. Iya. Tapi kalau dibanding sama rilisan album kalian sebelumnya nih, yang paling berubah sama album kalian yang 2025 alias Kind of Joy ini apa nih yang berubah? Mas Amin.
3: Apa ya? Lebih kayaknya
2: kompleks kalau gue. Kita pernah bahas ini kompleks, lebih agak ribet sedikit.
3: Lebih musisi lah. Lebih musisi lah gitu. Karena yang di kalau di album awal itu benar-benar apa ya? Bahasanya kayak
1: raw.
3: Plug and play jreng.
1: Iya, raw banget.
3: Gitu. Raw aja gitu. Cuman kalau yang ini udah dipikirin moodnya
0: seperti apa gitu.
3: Udah dipikirin semua. Cuman tapi nggak terlalu spesifik lah, setidaknya berubah sedikit.
2: Kayak chordnya agak sedikit lebih banyak.
1: Iya, di album pertama tuh kayak cuma 3 chord.
2: Iya, 4 chord.
3: Iya, karena Baginda ini.
2: Baginda.
1: Kita ini kan gitaris ya.
2: Baginda Ratu yang cuma bisa main dari C sama E ini.
3: Jago dia ini.
1: Gitar kita Gibson Paul.
3: Seles Maul. Makanya di album kedua dicoba lebih kompleks sedikit lah biar nggak monoton.
0: Tapi kalau dari Padika yang paling teknikal di sini, segi musiknya, dari aransemen itu berubah-berubah juga.
2: Berubah nggak banyak ya? Nggak banyak. Ya persis yang gue bilang tadi, chordnya jadi sedikit lebih banyak. Terus melodinya juga. Melodi nggak berubah ya. Melodi tetap simpel. Melodi kita tetap simpel. Mungkin ada, iya, nggak repetitif. Ada kayak kita singkup-singkupnya berhenti. Abis itu mulai lagi gitu-gitu. Oh, ya, okay. Paling cuma nambahin itu aja.
0: Mood yang berarti emang lebih mood, di konsep ya.
2: Iya.
0: Mainin mood. Oke. Tapi kak di album ini ada satu lagu yang menjadi perhatian gue. Judulnya Hanya Dia. Itu di album ini kan satu-satunya lagu yang pakai liriknya bahasa Indonesia. Kenapa?
3: Ya, benul. Sebenarnya itu lagu gua di tahun 2017. Sebenarnya. Terus Baginda ini.
2: Baginda Ratu kita ini.
0: Lagi-lagi.
2: Baginda Ratu.
3: Bawain si Bang ke Yim.
1: Benar.
3: Ya udah ya, kita masukin aja gitu.
2: Yeah. Fun fact, gue sebenarnya itu agak menentang karena jauh bener. Dari Yim itu jauh banget.
3: Musiknya beda, dia Indonesia sendiri.
2: Cara menulisnya juga beda.
3: Beda. Ya kan waktu itu kita masih anak-anak.
1: Udi Mugi.
2: Udi Mugi. Dan kita jadi kita buat se-Yim mungkin dan akhirnya dirilis.
3: Iya.
0: Oke, jadi emang lewat proses lagi ya, disesuaikan lagi sama karakter musiknya Yim gitu. Iya. Tapi kalau judul Kind of Joe sendiri kan emang menarik dan terdengar fun kalau di gua sendiri sebagai orang awam gitu. Tapi ada rasa-rasa ambigu juga kalau buat kalian masing-masing nih. Apa sih sebenarnya arti dari album ini?
3: Apa ya? Juga
0: atau emang ada pesan yang pengen kalian sampaikan di album ini gitu?
3: Ngomong lo lupa.
2: Apa? Udah 2 tahun album.
0: Makanya kalau kata gue komunikasi di grup chat.
3: Mencoba lebih bahagia aja kali.
0: Oke.
3: Iya. Iya kan. Apalagi kan musiknya kayak theme songnya anak-anak remaja ya. Baru lulus SMA, baru lulus kuliah.
0: Iya.
3: Ngerasa yang baru lulus SMA ngerasa susah-susahnya kuliah. Yang anak kuliah ngerasa susah-susahnya nyari kerja. Entah hidup entah cinta gitu ya, abang ini buat bahagia aja dah.
0: Keren.
1: Sedap. Nah,
2: itu dia kan dah.
0: Julian Amin. Julian Amin, message-nya di note ya hari ini Julian Amin. Tapi di proses bikin album ini siapa yang paling sering bikin salah?
1: Bikin salah. Jangan ditanya ya.
2: Ini salah.
1: Bikin salah gimana
2: gua,
1: nih maksudnya?
2: Kalau jelas enggak.
0: Kalau Olin kayaknya enggak dihitung.
2: Kalau gua enggak pernah bikin salah karena emang yang ngisi gitarnya dia.
3: ini fakta yang sesungguhnya. Semua album Your Hotel 5 Bedroom dari awal sampai sekarang, mereka tidak terlibat dalam proses rekaman.
0: Wah.
2: Berarti proses rekaman instrumen.
3: Instrumen. Cuma Olin ngisi take vokal udah.
2: Gue terlibat dalam proses. Ini yang ngerekam. Gue operator recordingnya.
1: Udah aman? Oke, lanjut. Udah aman? Lanjut.
2: Kayaknya kurang nih.
0: Lagi min gitu.
3: Ya gitu aja.
0: Tapi Olin agak susah enggak di direct vokal gitu?
1: Nah, gimana tuh?
3: Kan
1: kebetulan gue alumni Idola Cilik 2010.
0: Boleh.
2: Di direct kayaknya enggak ya, karena emang lagunya tuh kayak lagunya udah matang lama dan udah dipelajarin lama, rekamannya apa, jadi lebih terasa lebih lancar aja.
3: Iya kan? Kalau untuk all in tech itu yang seingat gue ya, dia ini ngeteknya itu jamming session. Jadi direct awal kayak gini, gimana pun nadanya, gimana pun dia improve, ya itulah
0: hasilnya.
3: Jadi sebenarnya dia, gue cuman ngirim raw dari VN gitu, yang mana gue masih fals-fals, gue kasih ke dia sampai nyanyi. Ya walaupun agak beda, ya udah deh.
2: Ya udah, jadi dah gitu.
0: Yang penting jadi gitu.
3: Yang penting jadi.
0: Kalau lu sendiri Lin, lu sebenarnya pengennya tuh di direct yang beneran mateng gitu, kayak lu harus kayak gini Lin nyanyinya, atau ya udah terserah lu gitu.
2: Apa di direct Kamga, Barsena gitu.
1: Kayaknya enggak pernah ada kayak gitu-gitu sih.
0: Enggak pernah.
1: Mereka membebaskan gua aja
0: untuk berkarya ya.
1: Selagi itu enggak gitu. False dan enggak, suara gue enggak bergetar. Itu sih penyakitnya itu sih biasanya.
0: Suara lu bergetar.
1: Geter Cil, ulang Cil.
3: Geter nih dapat duit 2M.
0: Geter kawan. Tapi lu kalau lagi dimarah-marahin gara-gara suara lu gitu, lu kesel enggak sih?
1: Ketawa aja kita mah.
2: Kita ketawain aja.
0: Walaupun kesel-kesel juga kan kuncinya adalah saling memaafkan.
1: Bener. Karena kita cukup sering banget ngomel-ngomel dan gue yang paling sering diomelin. Karena gue paling sering buat salah. Bahkan lagi di panggung pun gue juga diomelin sama Bang Amin ya.
2: Kita omelinnya di on mic gitu.
1: Iya.
2: Wuh salah.
0: Dewasa
2: kita.
1: Cuman ya ketawa aja.
3: Itulah kejujuran dari
0: sebuah band.
3: Ya mau marah, marah di mic ya udah.
1: Kadang dimarahin Bang Amin, gue ngaduinnya ke Pak Dika.
3: Nanti Dika, tadi Olin cerita lu.
1: Cepu.
0: Aduh. Jadi emang Pak Dika ini adalah penampungan dari band ini sendiri.
2: Iya. Gue penengah.
0: Penengah. Iyalah. Kalau emang gak ada penengahnya kan bubar juga.

0: Masih barengan sama Iqbal Farezi dan pastinya kita masih ngobrol-ngobrol sama Your Hotel in My Bedroom. Waduh, ini gue langsung mau sat-sat-sat-sat aja, Lin. Kan setelah album Kind of Joy ini, kalian bertiga udah punya rencana belum? Kedepannya akan ada apa gitu? Rilis album lagi, single, atau ngurusin apa?
1: Nah, gak tahu sih.
0: Belum ada ya?
1: Belum ada. Jujur tadi kita ngobrol-ngobrol di depan, lo tanya, kita juga bingung
2: jawabnya. Baru apa. Ini ketemu soalnya.
1: Baru ini ketemu lagi.
3: Karena kayaknya masih fokus masing-masing ya.
1: Iya, masih fokus masing-masing. Tapi kayaknya album? Lagi enggak ya?
3: Insya Allah lah ya.
0: Sedang dipersiapkan lah ya. Dalam waktu-waktu dekat ini ada jadwal manggung?
1: Belum ada. Tapi tadi di sini tadi 10 menit yang lalu kita kayaknya tur deh.
2: Baru ngobrolnya sekarang.
1: Baru ngobrolnya tadi. Enggak. Tapi, ya masih dipikirkan.
0: Jadwal manggung belum ada. Jadwal kondangan udah ada 3 minggu.
1: Nah, aduh. 2 gua sehari.
2: Amplop lagi lah.
0: Boleh. Tapi ini mungkin pertanyaannya agak serius ya. Harapan terbesar kalian nih yang kalian kejar untuk perjalanan musik kalian ini kira-kira apa sih? Yang pengen gua tahu nih. Ini jawabnya harus serius.
1: Nah, perjalanan musik personal nih,
0: perjalanan bandnya yang kalian harapkan
1: yang
0: di band
1: ini, yang pasti ya pengen ke panggung yang lebih besar lagi,
0: yang pasti
1: ya ngebawain lagu di depan 10.000 orang. Oke, okay sih.
2: Waduh.
0: Ya kebayang sih udah.
2: GBK ya,
1: GBK boleh, GBK.
0: Kalau Olin gimana?
2: Duh, gua kalau mimpi terlalu kecil gue kalau mimpi buat gini. Cuman ya kemarin kita sempat manggung di panggung yang menurut kita itu panggung terbesar kita ya. Ya nggak sih, nggak usah calek-calek kalau katanya serius soalnya. Yeah. Itu kemarin tuh sempat panggung terbesar kita ya. Gue juga punya mimpi yang sama sih sebenarnya kayak Pak Dika, pengen manggung di panggung yang besar gitu. Pengen soalnya manggung. Kemarin pernah lihat Bang Amin manggung di panggung yang besar tuh kayak, wah, harusnya lu nyanyi sama gua, Bang.
1: Beda band tapi ternyata.
3: Lu berharap harusnya Lunatic ada gua tuh.
2: Asik.
0: Ternyata beda band. Tapi kalau dari Amin.
3: Kalau gua dari dulu bermusik enggak muluk-muluk ya. Pengen kalau bisa tetap bareng aja.
0: Tetap bareng.
3: Iya. Ya enggak apa-apa, mau dia terkenal mau enggak, sukses atau enggak, yang penting tetap bareng aja. Tetap berteman dari kayak awal kenal.
2: Cakep.
0: Kata kita. Satu kata dong, kenapa pendengar kalian harus mendengarkan lagu-lagu dari kalian?
3: Gaul.
2: Centil.
1: Oke. Punchline itu oke. Karena kita oke gitu.
0: Karena kalian oke.
1: Oke banget gitu.
0: Centil, gaul, dan oke.
2: Lagu-lagunya banyak yang bilang kita lagunya Pang centil
1: gitu.
0: Keren. Ya itu deh teman berdua, obrolan kita bareng sama Your Hotel in My Bedroom di Music Live Chat Special Balaju Sumba. Hari ini lagu-lagu mereka juga udah bisa teman berdua dengarkan di berbagai digital streaming platform dan pastinya juga ada di Produa RRI Bandar Lampung. Terima kasih untuk teman-teman Produa Balaju Sumba Network yang bergabung malam ini di RRI Bengkulu, di RRI Jambi, Sungai Liat, dan juga Palembang. Jadi waktunya gue pamit dari pendengaran kalian. Terakhir dari gue, Let's Divide, Share and Express Your Willingness Only with Produa RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
4: Thank you for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Produa FM Network Balaju Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat.

0: Lesti, kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.
2: Kamu, RRI Banyak Lampu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: RRI Bandar Lampung.

0: Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92.5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Yang seru kali ini malam kamu ditemani sama Arvin Marada Tua. Arvin bakal menemani kamu sampai jam 10 malam nanti. Cuma di Watch Out, lo harus tahu.

92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu ya. Selamat malam, masih ditemenin sama Orvin Marada tua ya di Watch Out, lo harus tahu. Dan tentunya teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal malam minggu ya, pasti deh teman Pro 2, banyak banget teman Pro 2 ya sekarang pasti punya kesibukan gitu ya. Entah bareng pacar ataupun bareng teman-teman akan nongkrong gitu, ataupun justru di rumah aja bareng keluarga ya kan teman Pro 2. Nah kalau Orvin sendiri teman Pro 2, kebetulan malam minggu ini diisi ya bersama berkegiatan bersama dengan teman-teman Broadcaster Academy Batch 5 dan juga teman-teman Broadcaster Academy Batch 6 teman Pro 2, yang kabarnya nih ya teman-teman Broadcaster Academy Batch 6 itu akan segera mengudara nih di Pro 2 di Bandar Lampung. Jadi teman Pro 2 ya, kamu harus terus dengerin Pro 2 R di Bandar Lampung ya. Jadi kamu bisa ngedengerin suara teman-teman Broadcaster Academy Batch 6 nih nantinya ya. Pokoknya tungguin aja deh, pasti mereka bakal mengudara juga nantinya dan menggantikan atau melengsarkan, aduh sedih banget rasanya dilengserin gitu ya, seorang Broadcaster Academy Batch 5 ya, yang udah nemenin teman Pro 2 dari tahun 2023 ya, dan sampai sekarang di tahun 2026 akan segera dilengserkan. Tapi enggak apa-apa teman Pro 2, namanya juga kehidupan ya, pasti deh, pasti namanya ada namanya kehidupan, pasti ada yang namanya people come and go, dan itu hal yang wajar ya teman Pro 2. So, ya pokoknya buat kamu teman Pro 2 yang masih pengen kenal lebih jauh sama Broadcaster Academy Batch 5, ini adalah saat-saat yang terbaik untuk kamu lebih aktif lagi ya, ke WhatsApp kita, komen-komen gitu kan, ataupun ke Instagram kita ya. Kamu bisa banget tuh, kamu komen-komen, kamu ikut aja deh pokoknya, asikin aja bareng Broadcaster Academy Batch 5. Kenapa? Karena Broadcaster Academy Batch 5 akan segera turun tahta nih dan digantikan dengan adik-adik kami nih dari Broadcaster Academy Batch 6 ya. Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, pokoknya kamu harus terus dengerin Orvin di sini ya di Watch Out, lo harus tahu sampai jam 10 malam nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Orvin.

Kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

92.5 Pro 2 RRI Bandar Lampung yang setengah Rondo masih ditemani sama Orvin Maradatuan ya di Watch Out Lo Harus Tahu. Dan kali ini Rondo 2, Orvin bakal ngebawain tips ya buat kamu di Rondo 2 yang mungkin walaupun di malam minggu nih ya kan, malam minggu tapi kamu lagi bokeh gitu. Atau mungkin ya misal kamu gak bokeh deh gitu ya, tapi kamu ngerasa kayak bingung aja mau menghabiskan waktu ngapain nih di rumah aja di malam minggu ini gitu kan. Nah di sini Tom Pro 2 Orvin udah nyiapin tips-tips yang pastinya asik-asik banget buat kamu coba lakuin ya Tom Pro 2. Nah Tom Pro 2 buat kamu yang berada di manapun ya, entah kamu masih di dalam mobil atau ya mungkin kamu lagi di rumah aja gitu kan ya. Nah itu gak apa-apa Tom Pro 2, karena tips-tips dari Orvin ini semuanya bisa kamu cobain kok ya. Karena bisa jadi nih sekarang kamu mungkin lagi asik, mungkin masih sama temen gitu kan, atau mungkin ya masih punya orang lain lah gitu. Tapi nanti gitu kan, makin malam nanti kalau kamu ada rencana pengen begadang itu nomor 2, tenang aja di sini Orvin udah ngasih beberapa rekomendasi kegiatan yang buat kamu cobain ya nomor 2. Yang pertama nomor 2 ya, malam minggu seru kalau di rumah aja kamu bisa bikin konser kamar versi diri kamu sendiri nih. Jadi nomor 2, malam minggu itu kan enggak harus keluar rumah buat dapat vibe seru gitu ya. Nah, kamu bisa coba matiin lampu yang ada di rumah kamu atau di kamar kamu gitu ya. Terus kamu coba nyalain lampu LED ataupun juga kamu bisa nyoba nyalain lampu tidur ataupun lampu dari HP juga bisa nomor 2. Terus kamu bisa puter playlist favorit kamu sekeras mungkin ya, yang pastinya nomor 2 ya masih aman nih didengar sama tetangga, karena nanti kitanya asik tetangganya terganggu kan ya masalah gitu kan. Jadi nomor 2, kamu bisa coba nyanyi bebas gitu ya. Kamu bisa pura-pura jadi artis konser gitu kan, nah, atau juga bisa jadi idol K-pop gitu, atau ya sekedar karaoke random aja gitu kan, pakai botol minum gitu sebagai mic kamu. Nah itu juga bisa bikin mood kamu naik Tom Pro 2. Karena Tom Pro 2 ya, kadang ya hiburan paling pecah itu ya justru bisa datang dari hal yang receh tapi dilakuinnya itu effortful gitu. Kayak kebayang gak sih, ini kan sebenarnya halnya receh banget gitu kan ya, sekedar nyanyi sendiri, tapi ini asik loh Tom Pro 2. Ini asik kalau misalnya kamu bisa ngelakuin ini dengan full effort gitu loh. Pokoknya semua semua jendela di rumah ataupun di kamar kamu gitu ya, kamu tutup semua total gitu kan. Terus kamu matiin semua lampu, kamu pakein lampu LED gitu kan ya. Asik kalau nomor 2, cobain deh. Karena Orvin juga kadang suka kayak gitu kalau di rumah waktu sendiri aja. Karena emang ya jujur bagi introvert yang ingin bersenang-senang di dunia luar gitu ya, terkadang di rumah aja tuh merupakan pilihan terbaik juga gitu. Nah terus nomor 2, tips dari Orvin berikutnya juga, kamu bisa ya melakukan jadi host radio untuk diri kamu sendiri nih Tom Radio. Karena kayak kamu ya coba deh kamu bisa bikin sesi curhat ataupun kayak iya kamu bisa siaran tapi kayak ataupun ngomong sendiri aja gitu loh. Jadi kamu bisa muter lagu favorit kamu, kamu bisa coba-coba opening ala penyiar radio gitu kan kayak Orvin. Terus kamu juga bisa ya ngomong sendiri aja gitu. Kayak Orvin sekarang, Orvin lagi ngomong sendiri nih, tapi sebenarnya enggak sendiri juga sih, kan ditemani sama teman Pro 2 ya. Nah, jadi teman Pro 2 kayak gitu tuh kamu bisa cobain deh ngomong sendiri gitu. Karena terkadang ya memang ngomong sendiri itu tuh bisa jadi hal yang asik tapi juga bisa jadi hal yang cukup impact full untuk perkembangan diri kita ke depannya. Kenapa? Karena dengan kita ngomong sendiri, kita bakal bisa lebih kenal sama diri kita sendiri gitu Tom Pro 2. Ya Tom Pro 2. Dan berikutnya Tom Pro 2, kamu juga

ya kamu nggak ngerti ini tuh sebenarnya apa gitu loh, dan nggak ada yang ngebimbing kamu juga, itu bisa bahaya banget tuh pro 2, itu bahaya banget. Jadi ya kalau menurut Orvin ya sebenarnya in this economy dan juga ya di zaman ini kayaknya emang lebih aman, lebih asik mungkin ya di rumah aja gitu. Tapi kalau yang kamu butuh teman juga ya bisa bareng teman gitu di rumah aja, nggak mau ngapain ya, atau cobain kegiatan yang Orvin tadi kasih gitu ya. Nah itu kalau menurut Orvin kayaknya ya better ya teman-teman, daripada kamu sekedar keluyuran kemana nggak tahu kemana gitu, kamu sama sekali nggak tahu ini mau kemana arahnya, dan ya itu bahaya teman-teman jujur. Kayak lagu ini teman-teman nih, lagu Lily dari Alan Walker nih ya, karena ini lagunya menceritakan kisah seorang gadis kecil yang takut pada dunia luar dan terkurung dalam istana gitu kan. Tapi dia pada akhirnya tetap berani keluar gitu ya, berani masuk ke dalam hutan, tapi ya dia gak ngerti gitu loh, di hutan itu ada apa aja. Padahal sebenarnya dia berada di dalam istana itu juga, itu udah yang paling aman bagi dia gitu loh. Ya teman-teman, ini dia lagu Lily by Alan Walker.

0: 24.
1: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
2: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
1: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
3: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
4: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
1: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
5: 9.5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari tani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.
3: Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia. Teman terbaik kamu.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Akhirnya bisa ke Lampung.
2: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
1: Apaan itu sambal rampai?
3: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau corn tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
4: Dari Bandar Lampung.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia. Dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis. Bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman. Artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya mengujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

Siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: nanya. Bentar, nyokap mau masuk nih.
1: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
2: Nah, udah paham kan sekarang? Woi, lo orang ngapain?

0: Oke, 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Iya, di sini Orvin udah nemenin kamu ya dari jam 8 tadi. Dan sekarang udah saatnya bagi Orvin untuk pamit dari pengeran kamu, teman Pro 2. Terakhir dari Orvin, let's live a share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman bola kamu, sekali di udara, tetap di udara. And now, bye teman Pro 2. See you next week with Orvin Maradatua.
1: Yang, jadi pesan kopi gak?
2: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
1: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
2: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
1: Ya, kalau masih hidup sih, Yang.

0: Zaitun seribu.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.
0: Jantung.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: 92,5 FM, Radio RRI Bandar Lampung.

0: mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM Bantu Lampung.

0: Iya, bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Final boarding call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper. Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi. Dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.
2: FM, Pro 2 RRI, Bantul Lampung. Teman.

0: ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengen yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia.

0: kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

After everything I've done, you were good to me.

0: bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

0: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan. Wow. Wow.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
3: Baikun.

0: motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

0: Iya sayang.
1: Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi. Ya.

0: Nyala-nyala, gak ada notif.
1: Nah, ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya, betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Franky. Kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Teman produser, sampai di sinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Sabtu 9 Mei 2026. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Indra Fiko dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Minggu, tanggal 10 di bulan Mei tahun 2026. Dari studio, saya Irma Nurdewi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pradua. Halo semuanya. Apa kabar hari ini? Di hari Senin tanggal 10 Mei 2026, ya kan, ada gue Imam Fani yang kembali menyampaikan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 Pradua RRI Bandar Lampung untuk hari ini. Dari pukul 5 pagi ini teman Pradua sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, teman Pradua nanti temani ya di pada weekend, ya kan. Selamat pagi teman Pradua untuk weekend hari ini. Kemudian informasi dan juga lagu-lagu bisa didengerin di Santai Siang. Jangan lewatin juga nanti dari pukul 10 hingga pukul

0: dong ya, jangan sampai kamu nggak dengerin. Pokoknya dengerin terus 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi nih, ayam mana nggak berkokok lagi. Ini Muli menganai, nggak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai, keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener, udah jam segini.
2: Siangan lagi, gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
1: Waldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur, jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Waldi.
3: Iya, ini mau bangun loh, sabar. Ya kan aku nge-band juga buat kamu loh. Iya, ini bangun loh. Udah sih kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
1: Ya apa?
6: Apa?
1: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
1: Aneh. Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: kajian satu menit dengan tema kekuatan istighfar oleh Ustadz Tengku Hanan Ataki.
1: Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2.

0: 1 menit dengan tema Dakwah dengan Damai oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf.
1: Oleh karena itu dakwah Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad SAW, yaitu dakwah yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Dakwah dengan salam, dakwah dengan damai. Masuk kemanapun tempat, selagi mereka semua beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Sekarang saya tanya, kalian beriman kepada Al-Quran atau tidak? Beriman kepada sunnah-sunnah Rasulullah atau tidak? Sama berarti, sama seperti yang lain-lainnya. Oleh karena itu sayang sekali kalau kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada sunnah Rasulullah SAW, kemudian kita jauhi sebagian ikhwan kita. Tidak. Kalau kamu mau mendakwah, dakwah itu bahasa Arab artinya da'a yad'u, artinya mengajak, bukan mengejek. Bukan, dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Pendakwah itu mengajak orang lain untuk

0: Kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayah dengan tema Istidraj.
1: Kita maknai kalau ditanya apa itu istidraj? Kita jawab bahwa istidraj adalah satu kondisi ketika seseorang merasakan penambahan nikmat. Ya, nikmat-nikmat yang kasat mata, bahkan diraih secara mudah, baik itu kedudukan, harta benda, pengetahuankah, atau sejenisnya. Tapi dalam saat yang bersamaan, semua titipan-titipan nikmat itu tidak memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupannya yang disertai dengan pengingkaran terhadap semua arahan-arahan, nasihat-nasihat, dan pengingat-pengingat yang mengarahkan dia untuk memanfaatkan semua nikmat itu pada nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah istidraj dan terapannya disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasa kadzabu bi ayatina. Mereka sengaja menepikan, menyepelekan, menganggap ringan atau bahkan melecehkan atau bahkan meninggalkan sama sekali semua titipan-titipan kami yang seharusnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami ingin mengajak pertama kali, ayo kita tunjuk diri kita pribadi apa yang Allah titipkan kepada kita. Bermula dari diri kita sendiri dulu. Ya, lihat ke dalam diri kita, jangan-jangan ini matanya nih, ini kan titipan mata kita ini. Jangan sampai ada istidraj di mata. Ya, kita enggak sadar tiap hari melihat yang salah, ya, terlihat yang salah, tapi enggak ada kesan untuk menghindar dari kesalahan itu. Maka jangan sampai mata ini memiliki fungsi istidraj. Geserkan kepada nilai kebaikan. Ya, mulai sekarang sepekan ke depan latihan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan, hati-hati lisan. Kalau selalu diam, ya, padahal hal yang benar yang bisa kita ungkapkan misalnya, atau sengaja berkata-kata kotor yang menjauh dari kebenaran, awas kalau menikmati itu sehingga enggak punya kosakata baik lagi, boleh jadi ada istidraj di lisan. Sehingga nanti lisannya akan dihukum, matanya akan dihukum, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu harta yang melekat pada tubuh kita nih, pakaian. Ya, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya, hati-hati. Jangan-jangan begitu mudah dapat harta tapi enggak ada maknanya, enggak ada fungsinya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kajian Pagi dengan tema Sifat Aneh Manusia oleh Ustaz Adi Dayat.
1: Dunia itu sudah diatur, ikhtiar aja. Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan, ya isi dengan doa, ada semuanya. Di dunia itu sudah teratur, sudah ada jaminannya. Akhirat itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ini agak aneh, makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu. Coba kita renungi, kita ada di posisi mana?
2: FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman.

0: kalau bawa motor yang bener dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
1: 90,5 FM.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia.

0: galan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Belanda. Tendangan kembali dilepaskan. Wow.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936. Dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939. Setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Eh, bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Bingung.

0: Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kami. Good morning Canada time.
1: Teman bola kami. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.